0: lancar meskipun arus lalu lintas meskipun volume lalu lintasnya cukup tinggi, khususnya dari arah barat atau arah Ajibarang maupun dari arah perkotaan Purwokerto dari arah timur. Kemudian kami pantau juga yang cukup ramai pada pagi hari ini, yang masih cukup ramai pada pagi hari ini itu ada di simpang Museum BRI ya, khususnya dari arah barat atau dari arah underpass. Untuk antrian kendaraan kami pantau beberapa kali sempat mencapai jembatan yang menuju ke underpass, yang artinya memang mungkin untuk kendaraan roda 4 khususnya ya membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa melintas atau melewati di simpang Museum BRI ini. Namun untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, masih tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan Museum BRI, meskipun volume lalu lintasnya dari arah barat cukup tinggi, yang artinya memang untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar ya. Kemudian simpang Sawangan, kami pantau kalau simpang Sawangan ini kendaraan dari arah timur maupun dari arah selatan tidak terlalu ramai, bahkan di simpang Sawangan dari arah selatan ini kami bilang cukup lengang ya, cukup sepi untuk volume lalu lintasnya. Arus lalu lintasnya juga cukup lancar pada Jumat pagi hari ini di simpang Sawangan, meskipun dari arah barat ini karena efek ya dari simpang Museum BRI yang cukup ramai, di simpang Sawangan juga cukup ramai untuk dari arah barat, namun untuk arus lalu lintasnya kami pantau tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, dan untuk simpang Sawangan pada pagi hari ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di simpang Alun-Alun pada pagi hari ini kami pantau juga cukup lancar, volume lalu lintasnya cenderung sepi ini di simpang Alun-Alun di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya. Dari pantauan kami ini kendaraan tidak terlalu banyak. Kemudian di jalan masjidnya juga kami pantau tidak terlalu banyak juga untuk kendaraan yang melintas. Mungkin ya ada efek, masih ada efek dari kebijakan WFA ya di beberapa instansi yang pada pagi hari ini, sehingga bisa menimbulkan efek di arus lalu lintasnya ya. Untuk volume lalu lintas kendaraan tidak terlalu banyak di simpang Alun-Alun. Kemudian untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Kemudian kami pantau ruas Jalan Gerilya ya, di simpang Patriot. Kami pantau di monitor dari keempat kaki simpang tidak ada simpang yang cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian arus lalu lintasnya juga sangat lancar, tidak ada penumpukan di tengah-tengah persimpangan yang ada di simpang Patriot ya, apalagi ini simpangnya cukup lebar untuk geometriknya, jadi untuk pada pagi hari ini volume lalu lintas cukup sepi, arus lalu lintasnya normal ataupun lancar di simpang Patriot. Kemudian sekilas juga kami pantau di Bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini juga cukup lancar, tidak ada kendaraan yang menumpuk terlalu banyak dan terlalu lama di tengah-tengah bundaran. Untuk arus lalu lintas meskipun cukup ramai dari arah barat, namun kami pantau saat ini masih cukup normal dan cukup lancar untuk arus lalu lintas yang ada di Bundaran Andang Pangrenan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan, dan untuk teman-teman Pro2 dan juga pengguna jalan semua ya, mungkin yang juga ingin langsung memantau situasi arus lalu lintas maupun mungkin memantau cuacanya sebelum bepergian di lewat CCTV APKS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, bisa langsung mengunjungi website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ tinggal memilih simpang mana yang akan dipantau, dan juga mungkin memantau arus lalu lintasnya, memantau cuacanya, tinggal dipilih saja di sekali lagi di website banyumaskap.go.id/CCTV. Seperti itu mungkin Kak Elsa.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Mas Gilang untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Siap. Terima kasih Kak, sama-sama.
1: Oke, dan yang pasti tahun Pro2 kau bisa simak ya setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas. Pro2 FM Purwakarta, teman

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, nomor 2, so pasti pagi ini masih bareng sama aku Elsa dan aku bakal update kamu dulu dengan info terbaru. Kali ini ada sebuah film, nah ini sebenarnya dari animasi ya, ada Hello Kitty yang kabarnya bakal jadi film ala Hollywood ya. Dan digarap sama sutradara yang garap film Moana juga. Wow, jadi ini bakal jadi satu yang menarik ya, karena Hello Kitty bakal masuk ke layar lebarnya Hollywood. Dan di sini ada David Derrick dan John Alsima yang ditunjuk sebagai sutradara untuk film terbaru Hello Kitty yang dijadwalkan nanti rilis di 28 Juli 2028 ya. Nah, jadi proyek ini kan sebenarnya udah diumumin dari 2015, tapi emang ada lika-likunya ya dalam proses pengembangannya, cukup lama ya tahun pre-2. So, kita tunggu aja kabar terbarunya karena ini masih dalam tahap pengembangan juga, tapi udah ada kabar baik ya, karena sutradara ditunjuk juga. Jadi tinggal ditunggu update-annya ya tahun pre-2. Jadi terus merapat ya. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Aditya Sofyan dengan Forget Jakarta, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodiga.
1: Baru aja kita dengerin satu lagunya dari BTS, Woy, Boy With Love. Ya, kok ada kabar terbaru loh, mungkin kamu juga udah lihat di media sosial ya. Kalau BTS ini udah dipastikan bakal ngasih penampilan yang spesial dan hadir langsung di ajang penghargaan American Music Award atau AMA. Yang tentunya bakal menarik banget ya. Bisa dibilang kedatangan mereka itu menarik kembalinya mereka ke panggung AMA setelah hampir 5 tahun nih ya. Akhirnya mereka bisa dibilang kayak comeback di panggung ini ya. Dan di pengumuman resmi juga dijadwalkan bakal hadir di malam puncak penghargaan ke-52 di MGM Grand Garden Arena Las Vegas nanti tanggal 25 Mei. 25 tuh hari apa sih? Bentar lagi ya. Berarti hari Senin ya, tahun baru 2, Senin yang pastinya bentar lagi ya di akhir bulan ini ya, tahun baru 2. Wah, dan dalam ajang penghargaan bergengsi ini, BTS tuh berhasil mengamankan ada 3 nominasi ya, termasuk kategori tertinggi yaitu Artist of the Year. Jadi kira-kira apakah BTS juga bakal bawa pulang pialanya? Kita tunggu ya, karena BTS tuh bersaing juga dengan deretan artis global ya. Di sini ada Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift, sama juga Lady Gaga. Wah, jadi kira-kira bakal pulang bawa trofi juga gak ya? Kita tunggu lah ya. Yang pasti mereka bakal tampil di panggung ini ya, dan juga ngasih penampilan terbaik. Dan selain BTS juga di malam puncak AMA ini bakal ada Katsuyi, ada Billy Idol, ada Riley Green. Pokoknya rame banget ya, kita tunggu aja pengumumannya. Karena aku juga cukup penasaran kira-kira tuh siapa yang bawa trofi ya untuk kategori bergengsi Artist of the Year. Ditunggu aja ya tahun 2022.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku mau sapa-sapa lagi yang ada gabung di sini. Halo, selamat pagi. Ada siapa nih? Ya, yang ada gabung. Halo, ada Anissa di Purbalingga yang ngasih tahu kalau belanja online ya sebulan sekali sih buat beli bedak. Skincare, makeup ya. Thank you Anissa. Terus juga udah gabung di sini yang ngasih tahu ya, kamu belanja online sesering apa sih? Ada Nandita. Kalau Nandita sebulan sekali paling ya. Biasa belanja perlengkapan teknologi biasanya per Mall Medan. Tripod juga. Oh, soalnya kalau tripod tuh dipinjam temen, balik enggak. Jadi untung belinya kamu juga enggak yang mahal-mahal banget ya. Jadi kalau misalnya enggak balik tuh ya masih bisa sedikit ikhlas ya. Thank you Nandita ya. Terus juga mau nyapa yang gabung di Instagram, udah rame juga nih. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi ada siapa lagi nih? Woi, merapatnya udah rame juga nih. Halo, ada Mbak Yeni Lindawati. Ini kalau belanja online tuh kalau perlu aja sih, paling beli baju sama jilbab ya. Oke. Iya, jadi enggak sering-sering banget ya. Ada juga Selinda. Hai, ini jarang tapi sekali belanja sampai lupa diri. Waduh. Nggak inget tuh, tahu-tahu berapa tuh bayarnya ya. aduh, jarang tapi sekali belanja banyak ya. It's okay lah, nggak apa-apa, yang penting kamu senang ya, yang penting kamu beli sesuai kebutuhan kamu juga sih sebenarnya ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi, jadi buat kamu terus merapat di sini ya. Aku masih bakal temani kamu, masih di sini, masih di Spada.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright teman Prodia, aku mau update dulu ya yang udah gabung. Woi, tadi kan aku udah sempat sapa-sapa di Instagram, di WhatsApp gitu ya. Di TikTok dong, karena aku baru aja live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen nonton keseruan radio, jadi nonton radio boleh langsung gabung merapat di antara di Prodia PWT. Di TikTok aku lagi live di akunnya Prodia dan aku mau sapa-sapa. Ini teman-teman udah ngasih tahu juga seberapa sering belanja online sih. Nah, ini ada Mbak Hilda yang seringnya beli makanan online ya. Oke. Ini start 2-3 kali seminggu. Lumayan juga ya. Kadang juga dikirimin sama doi ya. Asik. Aduh, senang banget sih yang tiba-tiba dikirimin ya. Sama ayang. Aduh. Ada juga Pak Waktu Rahman. Halo, selamat pagi Bang. Belanja online sih gak tiap hari ya, kalau lagi ada kebutuhan aja. Oke. Berbeda dengan Caca ya, yang tiap hari, hampir tiap hari tuh belanja online. Waduh, apa aja nih yang dibeli ya? Kayaknya banyak banget nih ya. Jangan-jangan kamu kegoda gara-gara lihat ini live ya. Aku suka belanja online tapi bukan buat aku sendiri. Oh, jadi Caca nih tiap hari, hampir tiap hari belanja online tapi bukan buat dirinya sendiri ya. Barangnya sampai meledak ya. Barangnya sampai dompetnya ikutan kosong tipis ya. Waduh. Oke, terus juga ada juga tadi Bang Fatur Rahman tuh bilang kebutuhan yang bermanfaat untuk masa depan ya sebagai investasi juga. Oke. Kadang beli anak ayam, anak bebek loh. Emang beli anak ayam, anak bebek bisa online juga ya? Aku baru tahu nih. Ya mungkin pengirimannya gak terlalu jauh ya. Nah kalau Mbak Hilda, kalau aku sukanya tuh lebih ke offline sebenarnya. Kalau misalnya baju, tas, sepatu, aku juga suka belanja offline. Kenapa? Biar bisa dicobain ya Mbak ya. Kita bisa coba ke diri kita, size-nya bener apa enggak. Terus warnanya kan kadang di foto kalau online warnanya kan agak berbeda sama aslinya kadang ya. Itu efek kamera juga, pencahayaan segala macam. Jadi kalau kita beli toko langsung bisa ngelihat secara langsung gitu ya. Tapi kalau belanja online kan juga gampang ya sebenarnya ya. Karena sangat-sangat mudah ya Tuan Prodia. Oke, buat yang baru gabung thank you banget ya. Udah join di sini ada Cendugroho, Mbak Surip, ada Alifan. Thank you. Boleh komen-komen aja kira-kira seberapa sering sih kamu belanja online. Kasih tahu ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Dan terus merapat di sini. Masih banget di Spada.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Terpantau di Purwokerto paginya masih agak mendung-mendung syahdu ya, tapi enggak tahu nih apakah siang ini bakal panas lagi, karena biasanya tuh siang-siang Purwokerto panasnya luar biasa ya. Okay. Terus juga aku mau update dulu ya tahun Pro 2. Kalau tadi aku sempat update soal BTS ya kan, kali ini ada Henry Moody. Wah, ini salah satu musisi yang udah fix ya bakal tampil di Prambanan Jazz ya. Udah terkonfirmasi ya tahun Pro 2. Jadi ini jadi kejutan sih, karena Henry Moody ini sebagai headliner di hari ketiga. Wah, kita tahu kan Prambanan Jazz ini salah satu event jazz yang seru banget, udah ditunggu-tunggu pastinya. Ini ada di pelataran Prambanan, jadi suasana itu syahdu banget. Nonton jazz, musik-musik jazz, penampilan yang keren. Tapi backgroundnya itu candi, keren banget kan. Wah, gokil sih, gokil. Henry Moody bakal tampil di hari ketiga tahun Pro 2. Jadi udah lama banget kan nunggu-nunggu dia tampil di Indonesia, akhirnya sebagai headliner di Prambanan Jazz ya. Dan kita tahu emang Henry Moody kan punya lagu-lagu yang enak-enak banget, kayak Drunk Text ya, atau Pick Up The Phone. Pokoknya banyak banget yang enak-enak. Nah, kabarnya sih bakal dibawain ya. Nah, selain Henry Moody ya, di hari kedua waktu itu datang konfirmasi ada Nicki juga bakal tampil. Wah, ini aduh headlinernya gokil-gokil banget sih. Tapi sayang banget aku pribadi belum bisa nonton, nanti aku nonton dari media sosial aja kali ya. Tapi yang pasti buat kamu yang berkesempatan buat nonton, wah pasti seru banget ya. Pasti udah nunggu-nunggu banget, apalagi headlinernya udah diumumin semua dan itu keren-keren semua ya. Semoga sih nanti ada kesempatan buat kesana ya tahun Pro 2. Oke deh, yang pasti aku masih bakal lanjut temenin kamu. Jadi terus enjoy, masih banget di Spada bareng sama Elsa.

0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Aku bakal sama-sama lagi teman Pro 2 yang kali ini gabung merapatnya di TikToknya Pro 2. Wih, ramenya. Aku senang deh kalau pagi-pagi rame, jadi ikutan semangat ya. Thank you. Ada serba kata nih nonton sekarang Brazil lagi mbak, dari bagian lor kali gondang ya. Oh yes, mantep ya. Ada Bang Imam Nair, udah gabung. Ada Mas Dimas Raditya Lustiono juga, thank you. Ada Tommy, udah gabung. Merapat di sini, ada Mbak Dian juga masih merapat di sini ya. Ini Mbak Dian tadi sama sharing ya, kalau misalnya butuh dadakan mah offline langsung ya. Tapi kalau misalnya gak terlalu waktu cepat ya, bisa belanja online. Tapi gak sesering itu ya, belanja online ya. Terus juga ada Edi Prasmoko, thank you udah gabung di sini ya. Terus juga apa nih, malah banyak nih. Alvino, thank you udah gabung di sini. Caca juga. Nih, kalau Mbak Dian kan jarang belanja online ya, seringnya offline ya. Karena butuh di hari itu juga ya. Jadi, kalau online kan emang serang berapa lama ya? Ya minimal 2-3 hari lah, apalagi kalau misalnya lagi tanggal kembar, wah bisa seminggu enggak sih, karena kurirnya bekerja sangat keras ya, ngirimnya terlalu banyak paket ya. Ini kalau Mas Dimas, apa nih, jarang belanja online sih. Yang belanja online tuh istri, hampir tiap bulan. Waduh. Hai, ada New Eng, Kak Elsa ya. Betul, ini sama Elsa ya. Thank you, yang udah gabung di sini, udah merapat, udah tap-tap juga. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Kasih tahu seberapa sering sih kamu belanja online. Apa sering banget, apa jarang malah justru ya. Boleh gabung, nanti bakal aku sapa-sapa lagi ya. Yang pasti aku masih di sini, masih bakal temani kamu. Bakal nemenin kamu tuh sampai nanti di jam 10. Tapi nanti jam 9 kita bakal ada talk show seru. Jadi buat kamu terus merapat ya.

aku Wahyu dari Roma Club Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.
3: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Teman Prodi 2, di sini kita bakal ngobrol seru bareng sama founder Green Neck ya. Kita bakal ngobrol tentang merayakan lingkungan hidup. Jadi buat kamu bisa terus merapat karena kita bakal live juga di YouTube RRI Purwokerto. Dan tentunya masih bareng sama Kelsa, masih di Spada ya.

0: and brown eyes.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Sembilan puluh sembilan Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi Tuan Produa. So pasti masih banget bareng sama Elsa di pagi ini ya. Dan kali ini di satu jam ke depan kita bakal ngobrol seru yang temanya lingkungan hidup ya. Dan kali ini dengan tema merayakan lingkungan hidup. Wah, karena bentar lagi bakal ada hari-hari besar yang berkaitan dengan lingkungan ya Tuan Produa. Aku gak sendiri karena di studio Produa ini udah hadir. Ada Kak Li, halo selamat pagi Kak Li, gimana kabarnya?
2: Pagi, ya baik. Berangkat tadi enak banget kabut.
1: Sejuk banget ya.
2: Sejuk banget.
1: Sejuk banget, setuju sih. Karena beberapa hari kemarin kan Purwokerto panasnya panas luar biasa siapa? Ya. Panas-panas ini juga efek dari...
2: Apa tuh?
1: Yang pasti dari perubahan iklim, ya global warming mungkin sekarang udah global boiling bahkan ya. Aduh, ngeri banget ya tahun periode 2. Ya, ini ngomongin soal lingkungan. Ini kan seperti tadi topiknya adalah merayakan lingkungan hidup. Nah, emang sebenarnya ada hari besar apa sih yang deket-deket ini?
2: Oke, hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat ini ada hari keanekaragaman hayati.
1: Oke.
2: Dan kemudian di bulan Juni awal, tepatnya 5 Juni juga ada hari lingkungan hidup.
1: Wah, itu sedunia ya?
2: Sedunia.
1: Oke.
2: Dua-duanya sedunia.
1: Jadi dalam berdekatan ya. Ini kan sebenarnya memang ada peringatan secara internasionalnya gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih adanya hari peringatan ini menurut Kak Li?
2: Kalau hari-hari besar kayak gini biasanya itu ajang kita untuk merefleksikan diri tentang hari tersebut. Misalnya kalau kita ibaratkan hari ibu, kan gak setiap tahun, kan gak setiap hari biasanya temen-temen tuh ngucapin terima kasih ibu, aku sayang ibu. Mungkin di pas hari ibu itu kita bisa sama-sama bareng-bareng memperingati jasa-jasa ibu. Sama halnya dengan lingkungan, di hari-hari lingkungan tertentu, hari besar, kita sama-sama memperingati dan merayakan, merefleksikan, mengevaluasi diri, apa yang telah kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ke depannya.
1: Gitu. Makanya ada peringatan ini ya. Jadi sebagai ajang untuk refleksi diri ya. Karena semakin kesini kan kita udah sebenarnya udah ngerasain ya, ngerasain kerusakan lingkungan gitu.
2: Semakin
1: ya.
2: Dekat ya.
1: Bener. Bisa jadi kita juga gak cuma korban, kita juga pelaku juga gitu ya. Waduh. Makanya kita harus merefleksikan diri dengan adanya peringatan ini ya Tuan Produa. Nah ini kan kalau hari ini kan hari keanekaragaman hayati ya sedunia yang udah diperingati setiap tahunnya juga. Nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Mungkin nih buat teman Produa yang mungkin belum paham, mungkin boleh di-share juga.
2: Oke, keanekaragaman hayati. Kalau di biologi kayaknya kita pernah ya dapat hayati dan non hayati.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya, hayati itu yang bisa bernafas, organisme yang bisa bisa menjadi teman kita lah manusia juga. Tapi kalau non hayati itu yang dia itu sumber daya alam tapi tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak gitu. Kalau hayati contohnya ada flora dan fauna. Kalau non hayati itu ada ya tanah, air gitu kan. Jadi kalau keragaman hayati kita bisa lihat misalnya dari keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya di Indonesia Barat itu kan flora dan faunanya beda, terus di tengah juga beda, terus di timur juga beda. Jadi keanekaragaman hayati lebih ke jenis-jenis hewan dan tumbuhan atau organisme lain yang memang pada dasarnya sangat banyak ya. Dan bervariasi tergantung wilayah geografisnya, tergantung cuaca dan iklimnya dan lain-lain.
1: Dan itu emang ada di sekitar kita ya, sangat dekat dengan kita ibaratnya. Dan memang setiap daerah itu macam-macam, beda-beda gitu.
2: Bahkan setiap negara ya.
1: Iya benar. Tropis sama subtropis beda dong.
2: Kanguru
1: gitu.
2: Gak ada di sini.
1: Gak ada, cuma ada di sana Australia aja karena udah endemik sana juga kan. Dan ini yang membuat sebenarnya semakin memperkaya kalau kita lihat Indonesia ya, semakin memperkaya alam Indonesia ya. Betul. Karena emang keanekaragaman hayatinya itu luar biasa banget ibaratnya. Wah keren, makanya ada satu peringatan juga ya di hari ini ya.
2: Hari Jumat
1: ini ya.
2: Sekarang hari apa? Kamis.
1: Sekarang Jumat.
2: Sekarang Jumat. Ampun.
1: Okay. Lupa hari. Sekarang udah Jumat ya.
2: Oke, sorry.
1: Oke, sekarang hari Jumat. Oke. Iya benar hari ini. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat kondisi lingkungan yang sekarang, ini kan keanekaragaman hayati kan termasuk flora fauna, termasuk lingkungannya ya yang ada. Nah, kalau mungkin Kak Li melihat kondisi lingkungan yang sekarang seperti ini, itu seperti apa ya dari sudut pandang kamu?
2: ada sebuah report dari, aduh aku lupa sumbernya kalau gak salah. Pokoknya itu adalah institusi yang emang khusus untuk climate change. Ada report, jadi ada gambarnya itu ada globe, globe gitu. Dari tahun ke tahun, dimana tahun, dimana dengan kenaikan temperatur bumi itu semakin tinggi, warna semakin hitam, artinya semakin hitam dan ungu itu adalah semakin hilang biodiversitasnya. Jadi memang ya itu sudah jadi sebuah data. Kalau kita itu perubahan iklim sangat mempengaruhi dengan biodiversitas. Gitu. Ya emang yang sekarang paling terasa perubahan iklim ya, yang paling dekat.
1: Iya. Dan sebenarnya mungkin teman Prodo juga secara nggak sadar udah ngerasain ya. Udah ngerasain mungkin dari lama, cuman nggak masih nggak. Masih acuh tak acuh gitu ya, kayak kayaknya enggak deh, kayaknya karena apa aja, panas aja. Tapi sebenarnya panas yang kita rasain ini juga salah satu dampak ya dari adanya ya krisis lingkungan yang ada gitu ya tahun berdua. Waduh. Terus kalau misalnya ini kan di sekitar kita ya, sebenarnya udah kita udah ngerasain banget kan, udah ngerasain banget dampaknya juga. Nah ini kalau masyarakat nggak peduli nih, nggak terbuka nih dari sekarang, ini emang bakal perparah, makin parah kah atau bakal kayak gimana?
2: Pasti ya, karena ibaratnya aktivitas kita itu seperti bom waktu sih buat bumi. Mungkin kita gak merasakan sekarang. Kalau teman-teman pernah dengar pasti sering gimana kalau nanti anak cucu kita gak lihat gajah lagi? Gimana kalau nanti gak ada pohon lagi? Ada satu film juga, film luar, kartun, dia itu judulnya Dr. Seuss the Lorax. Tentang kepunahan biodiversitas di mana ekosistem mereka itu dari plastik sekarang gitu. Karena pohonnya udah enggak ada, jadi semuanya sintetis buatan. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu gambaran kalau misalnya kita enggak mulai dari sekarang, bisa jadi yang tadinya imajinasi sutradara penulis itu bakal beneran jadi kenyataan sih.
1: Sebenarnya udah mulai kerasa gak sih sekarang apa-apa tuh pakai plastik ya. Mesti kayak pohon aja ada beberapa pakai plastik
2: gitu ya.
1: Rumput sintesis. Aduh. Gini mulai agak khawatir ya tahun berdua. Makanya harus dimulai dari sekarang ya. Karena kalau kita gak sadar-sadar ya, ya itu dampaknya tadi yang disampaikan juga bakal makin kerasa dan bisa jadi
2: makin
1: apa
2: langka.
1: Yang makin langka, terus kita mungkin ya cuma ada di gambar doang tuh gajah.
2: Jadi cerita rakyat.
1: Cerita rakyat doang ya. Waduh sedih banget ya. Wah ini kita harus memulai ya. Tapi mulai kayak gimana nanti kita bakal bahas lebih dalam ya tahun produk. Kita bakal break dulu, jadi buat kamu terus merapat ya. Masih banget di Spada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Masih di Spada edisi kali ini tahun Pro 2 merayakan lingkungan hidup ya. Tadi di awal udah disebutin ya kondisi yang bener real terjadi sekarang ya. Bahkan dampaknya juga mungkin kita udah rasakan, mungkin kamu juga sering merasakan dan mungkin kamu ngerasa wah, mulai terbuka gitu ya. Nah, itu jadi langkah awal yang baik ya. Nah, kalau menurut Li nih tentang tadi ya perubahan yang terjadi. Ini kenapa generasi muda tuh penting nih buat menjaga lingkungan? Sepenting apa sih kita yang muda-muda tuh untuk menjaga lingkungan?
2: Oke, kenapa generasi muda itu penting? Mm-hmm. Ya karena soon kita akan menjadi generasi penerus dari pemimpin-pemimpin kita sekarang kan. Jadi kalau misalnya kitanya berwawasan lingkungan, kita punya kesadaran lingkungan, pasti kebijakan-kebijakan atau keputusan yang akan kita buat di posisi kita yang akan datang, mungkin teman-teman mahasiswa sekarang masih belajar, besok kan sudah jadi karyawan, sudah jadi leader, sudah jadi manajemen, itu pasti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih berpihak kepada lingkungan gitu. Jadinya di masa depan bisa mengurangi dampak buruk lingkungan gitu.
1: Benar-benar karena yang melanjutkan generasi berarti kita-kita lagi kan. Iya. Dan itu penting banget, makanya penting buat generasi-generasi muda tuh enggak cuma ngikutin tren aja ya. Tapi juga harus ngelihat dampak-dampak terutama ke lingkungan juga. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat masih banyak anak muda tuh yang mungkin belum aware ya soal lingkungan. Masih ya udahlah, aku enggak ikutan terlibat segala macam. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa biar mereka tuh juga punya rasa untuk ini ya, peduli dengan lingkungan. Nah, ini menumbuhkannya tuh seperti apa? Karena kan banyak orang yang masih apatis ya soal lingkungan ya. Itu menurut kamu gimana nih?
2: Kalau dari aku sih sebagai POV komunitas ya, kita ajak bareng-bareng dengan cara membuat program-program yang menarik di mata anak-anak muda. Karena sekarang itu teman-teman muda tuh pada suka banget berkegiatan kan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang kreatif dan plus membuat benefit buat mereka. Misalnya kalau misalnya ada workshop atau apa, itu mereka akan lihat seberapa beneficial workshop itu untuk karir mereka ke depan misalnya. Jadi memang dari komunitas bisa mengadakan program-program yang gak cuman bermanfaat untuk mereka sekarang, tapi mereka di fase yang akan datang gitu. Dan ya sebisa mungkin menarik, karena kayaknya sekarang teman-teman muda tuh agak gampang bosan ya, termasuk saya. Jadi ya kalau misalnya ada diskusi bisa diselingi dengan ice breaking dan lain-lain. Intinya membuat mereka tetap fokus dan gak bosan sih.
1: Okay. Dan kalau kita lihat di Purwokerto sendiri udah mulai banyak sebenarnya ya.
2: Sangat banyak ya, kreatif circle.
1: Terus juga kegiatan outdoor ya. Apalagi pada suka healing ya kan. Suka ke alam dan kegiatan-kegiatan yang seru, kumpul sama orang-orang baru, teman-teman baru. Dan kita lihat juga emang di Purwokerto udah lumayan banyak ya kegiatan-kegiatan activity yang emang seru, yang banyak menarik minat anak-anak muda ya. Nah, di sini peran-peran komunitas lingkungan kayak Greenek ini juga masuk ya, karena sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil berkegiatan yang seru-seru, karena kan biasanya anak-anak muda juga cukup FOMO ya sama kegiatan yang lucu-lucu gitu kan. Nah, disisipilah di situ kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan juga.
2: Karena kadang kalau belajar di tempat belajar di kuliah misalnya, itu kan mungkin akan dapat materinya, cuman kadang itu hanya untuk keperluan ujian ya kita belajar. Tapi kalau misalnya di luar itu biasanya berangkat dari kemauan sendiri gitu. Betul, jadinya kepeduliannya mungkin akan lebih terbangun kalau misalnya teman-teman komunitas bisa ngajak teman-teman muda yang emang interest sih.
1: Benar. Jadi emang biasanya kalau datang ke acara community itu emang ya karena kita ingin ya. Ya ada sih yang diajak, tapi oh kok seru juga. Akhirnya ikut lagi gitu kan. Jadi ini jadi salah satu cara ya. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seru, karena itu anak-anak muda juga rata-rata bosenan ya. Jadi harus dikemas dengan seseru mungkin biar mereka ketagihan buat ikut lagi dan ya makin peduli dengan lingkungan juga pastinya. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan kita udah mulai sadar, mulai aware dengan lingkungan. Ini ada enggak sih hal yang bisa kita lakukan? Mungkin dari hal yang kecil dulu, yang mungkin kali juga lakukan juga apa tuh?
2: Kayaknya yang paling dekat itu konsumsi kali ya. Karena sebenarnya konsumsi itu dampaknya nggak terlalu kelihatan, karena kalau kita buang sampah pun kita nggak lihat sampahnya ada di mana lagi kan. Cuman ya sampah itu ibarat gunung ya kalau sekarang. Kita emang nggak lihat, tapi ternyata di tempat pembuangan sampah akhir itu kan udah menumpuk. Jadi mungkin bisa lebih mindful sih konsumsinya. Itu juga termasuk salah satu cara frugal living gak sih?
1: Iya bener. In this economy ya.
2: In this economy ya kan. Kita perlu efisiensi budget juga. Jadi ya mengurangi konsumsi atau mengurangi produk-produk sekali pakai. Misalnya kalau kita beli di minimarket gitu kan, kalau beli plastik kan ada tambahan biaya kan.
1: Jadi ya sekarang ada biayanya.
2: Ya udah enggak usah sekalian pakai aja shopping bag sendiri. Kayaknya itu paling dekat dan yang paling bisa dilakukan mulai dari sekarang.
1: Benar. Jadi hal-hal yang kecil-kecil ini ya, emang katanya kecil, tapi kalau kita ngelakuin secara konsisten dan mungkin enggak cuma kita, banyak dampaknya terasa banget ya.
2: Kan kita cuma beli satu, tapi kan yang beli 1000 orang.
1: Nah itu dia. Apalagi sebenarnya kan ada peraturan juga, termasuk di Banyumas ya ada perda juga yang soal penggunaan plastik sekali pakai itu juga udah dikeluarkan. Bahkan kayak minimarket itu dia nggak menyediakan kantong kan. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja pasti udah ditanyain bawa kantong sendiri. Nah jadi biar kamu nggak beli plastik dengan bayar lagi kan otomatis ya. Kamu mending bawa aja. Apalagi sekarang kantong tas belanja kain kan yang bisa guna ulang.
2: Iya.
1: Udah kecil banget ya.
2: Benar. Dan kalaupun juga tempatnya enggak sedia plastik, kadang sedia tote bag ya.
1: Tapi iya,
2: tote bag juga udah banyak banget juga kan. Ya beli lagi juga pasti.
1: Iya, benar-benar. Jadi kita harus lebih mindful juga dan bijak konsumsi ya, ibaratnya kita paham apa yang kita makan, apa yang kita beli gitu ya. Jadi enggak yang asal ikut-ikutan beli aja gitu ya. Nah, yang pasti ini kalau misalnya kita kan di era-era digital ya. Nih media sosial tuh berpengaruh enggak sih kalau ke lingkungan?
2: Sangat berpengaruh ya, karena dari media sosial itu kita bisa membawa orang-orang untuk ikut jamaah kita.
1: Betul.
2: Misalnya nih kemarin ada Genrek punya campaign lingkungan bareng sama satu komunitas ya. Terus mereka buat at yours di IG dan itu sangat membantu orang lain untuk bisa nge-share tanpa repot-repot. Itu kan cuma sekali klik terus posting kan. Beda sama repost, itu kan harus kayak tap dulu. Jadi media sosial dan perkembangannya sekarang ini sangat membantu kita untuk nge-share awareness sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa lebih kreatif lagi dalam menggunakan media sosial, terutama ya Green Egg mungkin ke depannya insya Allah. Tapi

hiburan HI aja, tapi kita juga sisipkan sisi-sisi yang lain termasuk soal edukasi lingkungan juga ya tahun pro-2. Nah, tadi sesimpel kayak mau repost atau add yours aja itu udah gampang banget ya. Kayak enggak harus effort yang gimana-gimana gitu, tinggal klik sekali aja udah bisa nge-share, ikut ngebantu, menyebarluaskan, dan itu juga jadi poin penting juga nih. Peran media sosial ya di sini untuk menyebarkan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Wah, ini seru banget sih. Nanti kita bakal lanjut lagi. Kita masih bakal live juga ya tahun pro 2. Jadi buat kamu bisa terus merapat di sini, masih banget di Spada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Masih membahas tentang merayakan lingkungan hidup ya teman Pro 2. Karena bertepatan dengan hari ini diperingati sebagai hari keanekaragaman hayati secara internasional. Dan nanti di awal Juni juga bakal ada hari besar ya. Tadi Hari Lingkungan Hidup, oh iya, secara besar juga di internasional juga ya tahun Pro 2. Jadi ini jadi refleksi yang tadi sempat disampaikan di awal, relasi kita untuk lebih peduli dengan lingkungan yang pastinya ya kita kan hidup berdampingan dengan alam seharusnya ya. Nah kalau kalian melihat sendiri, sebenarnya kalau kerusakan ataupun ibaratnya dampak alam ya yang sering terjadi di sekitar kita, yang mungkin dilihat secara langsung itu biasanya yang seperti apa sih?
2: Mungkin yang baru-baru ini terjadi kali ya, atau yang sedang marak terjadi. Kayaknya di Purwokerto teman-teman juga sudah merasakan banjir di kota ya.
1: Iya lagi.
2: Banjir di daerah Grendeng ya, yang padahal itu tidak biasanya terjadi banjir. Dan itu adalah salah satu dampak dari extreme weather, apa namanya? Cuaca ekstrim. Karena memang Purwokerto tidak didesain untuk tahan banjir ya. Mungkin jadinya ketika ada hujan parah itu dia tidak bisa menampung air hujan yang segitu banyak. Kemudian juga sungai-sungai di atas di Baturaden itu sedang sering-seringnya sedimentasi. Jadi pasirnya itu makin banyak.
1: Jadi pendangkalan ya?
2: Jadi dangkal terus gitu. Dan itu gak selesai-selesai pendangkalannya. Sebenarnya somehow itu jadi berkah ya untuk warga sekitar, karena itu jadi mata pencarian. Cuman kan kalau kita melihat lebih dalam, ternyata itu tuh kerusakan gitu. Jadi memang sebenarnya semakin nyata terlihat, cuman belum aware kali ya kita semua, dan menganggap itu semua adalah ya faktor cuaca. Padahal ya cuacanya sudah memang sudah berbeda polanya
1: Iya, benar-benar. Padahal kalau orang dulu itu misalnya bertani, itu kan lihat cuaca tuh udah tahu ya. Bener. Kayak bulan ini itu harusnya cuacanya seperti ini. Nah sekarang udah gak bisa diprediksi lagi. Itu kan dampak nyata dari ya itu perubahan iklim yang makin kerasa, makin kerasa. Kita rasakan tiap harinya.
2: Tapi belum sadar.
1: Belum sadar ya. Bisa jadi karena mungkin kita gak merasakan dampak secara langsung. Berarti kita bukan jadi korban banjirnya langsung. Makanya kayak masih, aku mah aman-aman aja. Nah itu tuh, itu adalah perasaan yang membuat kamu merasa aman-aman aja. Padahal secara pelan-pelan tuh kamu lagi ya merasakan juga ya tahun Pro 2. Nah kalau buat menjaga keseimbangan hayati, nah apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya?
2: Sebenarnya kita bisa tarik juga dari permasalahan utamanya, yaitu adalah perubahan iklim ya. Jadi keanekaragaman hayati itu kan sangat terpengaruhi oleh suhu bumi. Misalnya ada, kalau di lautnya semakin panas, maka makhluk hidup yang ada di laut juga akan semakin terancam gitu. Karena suhu air lautnya semakin panas, kemudian terumbu karangnya juga bisa mati karena terlalu panas. Ikan-ikannya juga bisa ya terancam punah lah. Bahkan ada beberapa ikan yang memang mungkin sudah diambang kepunahan lah ya. Dan Raja Ampat itu sudah dalam tahap yang apa ya, teman-teman para turis dan namanya wisata entusias itu mengkhawatirkan bagaimana Raja Ampat ke depannya tentang koralnya dan lain-lain. Kita bisa mulai dari mengurangi emisi, karena itu salah satu penyumbang karbon terbesar. Kalau misalnya memang sulit untuk mengurangi mobilitas kendaraan, mungkin bisa mulai dari mengurangi plastik, karena plastik juga salah satu hal yang sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu kan. Karena dia prosesnya itu sangat tinggi emisinya, terutama di pembakaran, pembakaran minyak bumi, pokoknya proses pembakarannya itu memerlukan banyak sekali energi dan banyak sekali menghasilkan karbon emisi. Nah, itu salah duanya. Jadi ya kalau memang kita sebagai manusia biasa, individu biasa, tiap hari kerja seperti biasa, sekolah seperti biasa, bisa apa? Bisa mengurangi plastik, bisa mengurangi kendaraan bermotor, atau kalau misalnya memungkinkan bisa transisi ke energi bersih, contohnya panel surya dan lainnya. Cuman memang masih banyak tantangan ya buat kita, terutama untuk energi bersih gitu, kitanya sendiri yang sulit untuk menggunakannya.
1: Jadi maksudnya kayak diet plastik atau ngurangin plastik tuh berpengaruh nyata ya?
2: Gak cuman ke sampah sebetulnya.
1: Oke. Terus kalau misalnya dari dulu ya, kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, ramah lingkungan segala macam, kita peduli lingkungan, itu identik dengan nanam pohon.
2: Yeah.
1: Itu sebenarnya seberpengaruh itu nggak sih kalau kita nanam pohon?
2: Sangat berpengaruh dong, karena pohon itu kan salah satu sumber penyerap karbon ya, apa? Ya, penyerap karbon lah ya. Terutama pohon-pohon yang ada di hutan ya, hutan hujan tropis.
1: Iya, betul-betul.
2: Aku kurang paham, mungkin Mbak Sal lebih paham jenis pohonnya apa yang dia itu menyerap karbon lebih banyak.
1: Pohon trembesi itu banyak.
2: Nah, seperti itu. Pohon-pohon tertentu itu menyerap karbon lebih banyak daripada pohon lainnya. Dan karena memang aktivitas manusia, kegiatan ekonomi kan itu semakin banyak membutuhkan bahan alam ya. Kayaknya enggak, hampir semua hal itu butuh minimal ya bahan bakunya dari alam gitu. Bikin furniture, bikin ya kerajinan apapun itu kan dari alam. Jadi semakin banyak populasi, semakin banyak kegiatan ekonomi yang terjadi, hutan itu akan semakin berkurang. Nah, makanya perlu banget kita mulai dari sekarang untuk menanam kembali atau yang memang merusak menanam lagi ya, reboisasi. Karena memang pohon itu kan nggak tumbuh dalam satu malam ya.
1: Bertahun-tahun ya.
2: Jadi bener-bener. Ya memang harus balance sih sebenarnya.
1: Benar sih, benar. Dan sebenarnya kalau kita lihat realita ya soal pohon misalnya, justru agak miris ya, karena banyak pembukaan lahan dan justru bukannya kita semakin banyak menanam, malah justru semakin banyak gitu ditebang-tebang gitu. Makanya penting juga, nah ini kan kalau misalnya kita gak ada lahan atau sebenarnya hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, misalnya kita gak ada sumber daya lahan atau kita terbatas di sumber daya, misalnya kan cukup mahal nih kalau kita harus beralih langsung ke energi bersih ya. Mungkin hal simpelnya deh, hal simpel yang buat orang awam harus bisa coba mulai, itu dari apa?
2: Oke. Mungkin teman-teman bisa mulai untuk mandiri di pangan.
1: Nanam kecil-kecil di rumah ya, itu juga udah termasuk salah satu cara ya.
2: Jadi kita bisa mengurangi mobilitas karena kita gak perlu ke pasar misalnya.
1: Bener-bener. Memutus rantai karbonnya ya. Itu bener juga.
2: Gak langsung juga sih, tapi bisa lah gitu.
1: Bertahap ya. Oke.
2: Mungkin shortcutnya itu ya. Jadi untuk mengurangi karbon ya, mengurangi mobilitas ya, kita ada di rumah aja sumber-sumbernya itu.
1: Bener-bener. Apalagi kayak akhir-akhir ini kayaknya mulai marak lagi ya, berkebun. Terus tren sepeda naik lagi, itu bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau FOMO yang seru-seru kayak gitu. Jadi itu akan ngebantu kita juga lebih ramah lingkungan dan juga ramah kantong sebenarnya.
2: Ramah kantong sih.
1: Bener. Karena kalau kita lihat ya, mungkin ada satu fakta juga kalau kita misalnya berkebun, main tanah, itu kan salah satu bentuk grounding ya. Itu bikin sehat juga mental tuh. Jadi kita tuh sebenarnya dapat banyak banget manfaat ya dengan kita mulai sadar tentang lingkungan, karena itu ngebuat kita juga makin ngerasa, kalau aku personal ya, itu ngerasa tenang, ngerasa lebih damai, karena hidup mindful termasuk mindful eating, kita berkegiatan itu efeknya di badan tuh enak gitu. Kalau Kali sendiri apa yang dirasakan dengan tadi ya mulai mencoba mengurangi sampah plastik segala macam, dampak di pribadi itu seperti apa sih?
2: Lebih puas sih, karena aku gak menghasilkan kerugian sih buat sekitarku gitu. Jadi puas rasanya gitu. Ada personal satisfaction yang terpenuhi gitu. Gak bisa dijelasin dengan data dan fakta, tapi emang teman-teman harus coba sih sebenarnya.
1: Bener-bener. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri ya. Karena ya aku kan juga mulai mengurangi sampah. Jadi kemana bawa kantong. Jadi kalau misalnya beli, bang pakai wadah sendiri, itu udah kayak, wah aku menang
2: puas
1: nih.
2: Iya nih.
1: Seporsi kemenangan.
2: Kamu gak bawa plastik, gak memproduksi plastik aja udah menang.
1: Itu adalah seporsi kemenangan yang bisa kita dapetin tiap hari teman-teman dua. Dan mungkin satu simpel lagi, aku bisa menambahkan kayak makan sampai habis. Nah ini kan juga simpel banget ya. Orang dulu itu mikirnya kayak, kamu kalau makan gak habis nak, nanti itu ayamnya nangis loh, nasinya nangis loh gitu kan. Padahal itu kan kayak petuah-petuah dulu ya. Tapi kalau kita pikir lagi sekarang, ya juga ini bukan cuma nasi yang nangis, petani juga nangis gitu kan. Dan kayak fakta soal sampah makanan kan paling banyak juga. Dan itu kan menghasilkan gas metan yang itu merusak ozon ya. Itu bikin panas lagi segala macam. Makanya kayak dari piring kita dulu yang tadi sempat di-mention di awal, di kita pola konsumsi segala macam, kayak kita ngambil secukupnya. Makan habis aja itu pencapaian loh. Kayak makan gak ada sisa itu Wah, itu keren sih, keren banget tahun baru 2, dan itu bisa dimulai dari kita gitu.
2: Dari sehari-hari kita.
1: Bener-bener, wah ini menarik banget, kayak kita harus ada ngobrol lagi gak sih?
2: Aduh, bagus sih.
1: Dan mungkin biar makin seru, ada gak sih kalau dari Greenneck kegiatan yang ini mengajak teman-teman buat mungkin ngobrol? Kan ada orang-orang awam yang masih belum tahu, ya aku gak tahu soal lingkungan, aku cari taunya gimana dong? Terus apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku ikuti? Nah kalau dari Greenneck gimana?
2: Oh, kalau dari Greenneck tuh kita ada namanya Climate Action Space, di mana teman-teman yang memang belum pernah terekspos isu lingkungan itu kita ajak untuk networking sama kita dan belajar bareng. Kemarin kita sempat ada workshop sama komunitas di kampus membahas tentang climate change fun fact-nya adalah teman-teman kampus yang kita bina kemarin itu belum tahu apa itu aksi iklim dan belum tahu apa itu gunanya. Jadi memang sebetulnya Climate Action Space ini adalah wadah Greenneck untuk mengajak lebih banyak kolektif, orang kolektif untuk lebih peduli sama lingkungan. Kemudian kami juga membimbing mereka untuk selama 2 minggu itu mereka melakukan aksi lingkungan sederhana, mulai dari mengurangi plastik, kemudian membuat drop point untuk waste collection, sama online campaign. Nah setelah itu nanti kami dengan komunitas tersebut akan mempunyai workshop webinar sih sebenarnya, kita diskusi bareng-bareng. Dari kesadaran mereka, kita minta mereka untuk punya satu kesimpulan dan nanti kita akan wujudkan dalam bentuk webinar gitu. Nah, insya Allah di bulan Juni teman-teman bisa join buat diskusi-diskusi lainnya tentang lingkungan bersama Greenneck.
1: Ini ada medsosnya gak? Mungkin boleh di-spill juga dong.
2: Iya, greenneck.on.
1: Boleh langsung di-follow aja biar gak ketinggalan infonya tahun per-2. Karena pasti akan ada banyak hal seru. Jadi buat kamu gak perlu bingung ini cari taunya gimana ya. Karena realitanya masih banyak anak muda yang belum paham soal aksi iklim ini ya. Jadi bisa dikepo-kepoin juga tahun per-2. Nah, mungkin terakhir nih, pesan buat tahun per-2 di luar sana biar mereka lebih sadar soal lingkungan dan mulai untuk menerapkan hidup yang ramah lingkungan. Boleh, silahkan.
2: Oke, mungkin teman-teman per-2 belum tahu kapan harus memulai. Institusi global itu sudah memindahkan hari keanekaragaman hayati dari Desember ke Mei dengan alasan karena Desember itu waktunya liburan, jadi Mei biar teman-teman global itu bisa sama-sama merayakan. Jadi mulai besok, it's okay kalau mulai hari ini ya, sorry aku ingatnya hari ini hari Kamis ya, mulai aja hari ini, jangan takut, jangan malu, gak ada yang bakal ngejudge karena ya kamu melakukan hal yang benar. Kemudian nanti tanggal 5 Juni juga kita sama-sama merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Juga bisa kalau misalnya belum siap mulai hari sekarang, mulai tanggal 5 Juni pun gak apa-apa.
1: Yang penting kamu bisa mulai dari hal sederhana, dari diri kamu. Thank you Kak Ali udah ikutan sharing. Seru banget ya, topik obrolan lingkungan emang gak ada habisnya. Mungkin nanti ada lain kesempatan kita bakal bahas topik yang lain juga ya. Yang pasti buat kamu bisa terus ikuti juga. Terus merapat di sini dan sekarang saya kita pamit undur diri. Kita pamit, bye-bye.
2: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Pelatihan digelar pada Rabu di Gedung Gurindra Sarwa Mandala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan menghadirkan tukang jagal halal atau Kang Jalal sebagai narasumber dan instruktur utama pelatihan. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah menyampaikan, pelatihan ini diikuti oleh 88 peserta. Mereka tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga praktik langsung menyembelih hewan sesuai syariat. Hasanatul Mufidah berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Demikian Info Pro 2 edisi siang hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music One Station.
0: Produa Hitlist 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya sama Feni di siang menuju pagi menuju siang hari ini ya. Di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 nanti kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu. 5 lagu ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Cus yang biasanya kan kalau misalnya aku live TikTok tuh banyak banget yang nanya, Kak bisa request gak? Bisa request gak? Nah sekarang inilah saatnya dibuka kesempatan untuk kamu yang mau request lagu kesukaan kamu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali. Atau bisa lewat di Instagramnya Pro 2 ya di @rriprodua_pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok, kamu bisa request di situ juga. Boleh banget, aku tunggu sampai jam 12 nanti aja. Ini untuk membuka pagi hari menjelang siang kita hari ini ya. Aku bakalan kasih satu lagu dulu nih dari Mahalini, Sial.

0: keceriaan pagi di Pro 2 FM.
1: Kalau pagi-pagi ngomongin yang gratis-gratis itu bahagia gak sih?
2: Aduh, jangan bilang bahagia lagi. Tapi kenapa? Bahagia banget.
1: Nah, itu dia. Apalagi tiketnya nih ada 500 ribu loh yang gratis loh.
2: Wow, 500 ribu kemana aja tuh nanti tiket itu ternyata. Dari sini ke Pasar Pon.
0: Seru kan? Penasaran versi lengkapnya? Dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 9 pagi bareng Dasan dan Siska. Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Barusan aja kita dengerin lagunya Vanessa Z ya, yang Berkaca-Kaca. Itu requestan dari teman Produa nih, dari Amalia Putri yang katanya selamat pagi menjelang siang Min, izin request lagunya Berkaca-Kaca by Vanessa Z yang tadi udah kita puterin ya. Terus ada lagi nih dari siapa? Dari Tasya, terus juga dari Fatim dan Maria yang sama-sama request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke, kita masukin ke list ya teman Pro 2. Habis itu ada dari Cilongok, ada Supriham. Assalamualaikum Mbak Feni, waalaikumsalam Mas Supriham. Dari Mbak Supri Mbak ya, dari Pejogol Cilongok, mau list lagu Virgon yang Selamat Tinggal dan BTS yang Dynamite. Nitip salam buat Mas Dodi Widian dan dosen Pradana angkasawan favoritku, terima kasih. Wih, nih nitip buat kakak dosen dan juga kakak Dodi loh. Kakak Dodinya lagi libur ya kebetulan. Kalau kakak dosennya nanti malam nih, nanti disampaikannya mungkin kalau ke kakak dosen malam-malamnya aja ya, langsung ke live-nya dia. Kalau Mas Dodi nanti disampaikannya pas ketemu ya, nggak tahu kapan. Oke, makasih banyak buat Supriham, buat Amalia, Tasya, Maria dan Fatim yang udah request lagu. Aku bakalan puterin lagu requestan kalian, dan yang belum request ya buruan, ini mumpung masih jam segini, masih ada slot. Nanti kalau misalnya udah di atas jam 11 atau setengah 12 biasanya udah penuh banget teman Pro 2. Makanya biar lagu favorit kamu ini bisa keputer ya, langsung aja cus ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 31 2222, 2-nya 4 kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini ada informasi terbaru ya teman Produa dari Olivia Rodrigo yang bakalan merilis single baru The Cure nih Jumat ini. Berarti hari ini ya, karena katanya ini terinspirasi dari nama band goth rock Inggris nih. Jadi sukses dengan drop dead-nya ini, sekarang Olivia Rodrigo siap merilis single kedua dari album barunya yang berjudul The Cure. Single ini akan dirilis bertepatan dengan perayaan World Goth Day yang jatuh pada 22 Mei. Jadi judul lagu ini juga terinspirasi nih dari band goth rock legendaris asal Inggris yang dipimpin sama Robert Smith yang merupakan idolanya Olivia Rodrigo juga. Jadi ini awalnya adalah Olivia fans dari band goth rock legendaris ini ya. Jadi Olivia ini ngefans, terus dia bikin jadi judul single terbarunya nih yang dirilis Jumat ini. Berarti hari ini, siang ini katanya mau rilis sama Produa. Nanti kita dengerin ya gimana sih lagunya Olivia Rodrigo, karena selama ini kan lagunya Olivia nih kayaknya masuk gitu ya ke telinga enak-enak gitu nih. Aku bakalan kasih kamu lagu dari Olivia Rodrigo dulu deh, dari Happier.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Nomor berdua, kita lanjut lagi ya, bacain kalau tadi udah dari WhatsApp, sekarang ke Instagram dulu. Ini ada dari, udah ramai ini ya, ada dari Puspitonda, terus siapa lagi, ada dari Zania underscore juga, yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil, yang barusan aja aku puterin ya, tuh dengerin, spesial buat kamu dengerin. Habis itu ada dari Yulistina underscore Dewi, ada Dewi Kurnia juga, ada dari Bridgini juga yang sama-sama request lagunya Fajar Nur untuk lagu judulnya Sembuh Tanpaku. Oke, nanti dimasukin ke list ya. Ada juga dari siapa nih? Oh, dari Dewi Kurnia nih juga request lagu mancanya ya, lagunya Niki nih yang back burner. Galau pagi-pagi begini ya. Habis itu ada dari ke WhatsApp kali ya, ada dari Nandita nih yang katanya mau request lagunya It Gita Rutinitas. Boleh banget. Ini udah aku masukin ke playlist, silakan nanti didengarkan ya, dinikmati lagunya. Buat yang belum kebagian, tunggu dulu, sabar dulu. Dan yang belum request, boleh banget langsung WhatsApp ke Produa ataupun ke Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt ya. Aku juga bakalan live TikTok abis ini, kamu bisa banget request lewat situ juga. Nah, ini aku bakalan kasih lagu dari It Gitaf nih, requestannya dari Nandita ya, Rutinitas.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya. Tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak? Setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: Go, go, go, go, go, go,
1: go, go, go, go, go, go, go, go, go,
0: go, go.
2: Oke teman berdua, kita lanjut ya. Aku kali ini ada informasi menarik nih dari konser Soundrenaline yang tahun lalu nih sukses ya diadakan di berbagai macam kota. Jadi akan diadakan lagi nih di tahun ini. Ada Tahiti 80, ada Sal Priadi, Last Dinosaur dan puluhan musisi lainnya nih siap meramaikan Soundrenaline 2026 di kota Jakarta, Makassar, Palembang, Yogyakarta dan Bandung nih dipilih menjadi kota yang akan dikunjungi oleh Soundrenaline 2026 dengan konsep sana sini. Jadi mengulangi kesuksesan tahun lalu ya, tahun ini Soundrenaline ini bakalan keliling lagi Indonesia dan menyambangi Jakarta tadi ya, Makassar, terus ada juga Palembang, Jogja, Bandung dengan format sana sini. Puluhan musisi dari dalam dan luar negeri ini udah disiapkan, mulai dari Tahiti 80, terus ada juga The Bat, Last Dinosaur, ada Sal Priadi juga, ada Poris, ada Mocha ya, ada Elephant Kids dan masih banyak lagi. Dan ada Naikila nih ya, kalau dilihat dari posternya, ada Danila Riyadi juga, ada Swelo, ada The Sigit, terus ada Seringai juga, pokoknya banyak banget. Buat kamu mungkin yang udah gak sabar ya, yang selalu mengikuti Soundrenaline dari tahun-tahun sebelumnya, boleh banget nih langsung info tiket dan lainnya bisa dicek di akun Instagramnya @soundrenaline.id ya. Kira-kira kamu nih mau nonton di kota yang mana nih? Mau di Jakarta kah? Di Makassar, di Palembang, di Jogja, atau di Bandung nih? Buru-buru deh, kalian langsung booking tiketnya yang cepet-cepetan biar gak kehabisan teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keceriaan pagi di Pro 2 FM.
2: Percaya gak sih sama yang namanya pandangan pertama?
3: Aku enggak sih.
2: Sama, aku juga gak percaya sih. Karena pandangan pertama tuh biasanya hanya lebih sekedar
3: fisik.
2: Kalau misalkan ya, kayak jatuh cinta terus endingnya pengen serius kan, bukan hanya sekadar fisik, materi.
3: Betul.
2: Dan ya gitu ya, karena harus ada yang lebih dalam.
3: Iya,
2: jauh gitu. Lebih dalam, jauh lebih dalam. Dan kamu akan tertidur dalam hitungan ke 100.
3: Ini bukan hipnotis
2: ya. Bukan ya. Takutnya teman berdua ada yang ke hipnotis juga, repot malahan ya. Digotong bawa ke sini. Ayo dosen bangunin.
1: Seru kan? Penasaran versi lengkapnya? Dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Dosan dan Siska. Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Let's go.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, aku udah mulai live TikToknya Produa ya di @rriproduapwt. Ini udah langsung diserbu, banyak banget yang mau request. Karena seperti biasa kalau aku sore-sore lagi live tuh selalu ada aja yang bertanya, kakak boleh request nggak? Nah boleh, bolehnya sekarang jam 10 sampai jam 12 ya. Ini udah ada banyak yang gabung, ada dari, aku sama-sama dulu deh. Ada dari Hilda Atika, ada Ais, ada Denny Mulyana, ada Kerupuk Balap, ada Hilda Atika, terus siapa lagi nih? Ada Kustini, ada Kerupuk Balap tadi udah ya, ada Kiss, dan ada Susilo Wahyo. Ini yang request ada dari Hilda Atika ya, yang katanya mau lagunya Raisa Bila nih, lagu kesukaannya. Terus ada dari Uis nih yang pengen lagunya Juicy Lucy yang Tampar, boleh. Terus ada juga Denny Mulyana yang mau request lagunya Piche Kota Bahagia lagi. Dan ini udah ada yang masuk juga lagi ya ke WhatsApp Pro 2. Ada dari nomor 1032 nih, gak tahu namanya siapa ya, namanya sih Shine ya, katanya pengen lagunya Hal Hebatnya Govinda dong, boleh. Nanti aku bakalan, aku udah masukin ke playlist ya, nanti bakalan diputer. Yang belum keputer sabar aja karena udah mepet juga, ini setengah jam lagi dan ada azan zuhur juga nanti ya teman Produa. Stay tune terus di Produa, pokoknya aku bakalan puterin satu lagu dulu nih dari Juicy Lucy nih yang Tampar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, karena antriannya sudah mulai mengular ya, ini udah mulai banyak banget yang request, takut gak kebagian nih. Aku bakalan bacain lagi yang ada di TikTok ya, tadi ada yang request lagunya siapa? Rizky Febian yang Alamak, boleh nanti dimasukin ke playlist. Nanti ada juga lagu requestnya dari Kerupuk Balap nih, tadi ada pengen lagunya BCL ya, Bunga Citra Lestari sama Ariel Noah yang Menghapus Jejakmu. Terus ada lagunya Denny Mulyana yang request, Denny Mulyana ini request lagunya Piche Kota yang Bahagia Lagi, boleh banget. Abis ini bakalan aku puterin satu-satu, sabar dulu satu-satu ya teman Produa ya, yang belum kebagian kayaknya udah gak bisa nih ya untuk request lagu karena udah mepet banget jam 12. Mungkin kamu bisa requestnya di besok lagi jam 10 sampai jam 12. Nah sekarang aku bakal kasih lagu dulu nih dari Piche Kota Bahagia Lagi. Requestan dari Denny Mulyana yang katanya mau Jumatan. Jadi kalau bisa diputernya ini dong gitu. Jadi sebelum Jumatan nih aku puterin buat kamu nih. Sebelum Jumatan ya. Nih langsung aja nih lagunya Piche Kota Bahagia Lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Emang Pro 2 sayang banget ya, udah hampir jam 12. Itu artinya untuk Pro 2 Hitlist hari ini harus udahan dulu requestnya ya. Requestnya ditutup dulu, lanjut lagi besok. Tenang aja, setiap hari itu ada Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2. Buat kamu yang udah request ya dari tadi di WhatsApp, di Instagram, dan juga di TikTok, makasih banyak. Dan yang belum sempat request ataupun requestnya gak kebaca, ketumpuk, ataupun gak keputer ya karena waktunya gak cukup, maaf banget karena benar-benar kejar-kejaran sama waktu teman Pro 2 ya. Habis ini masih ada aku di Santai Siang. Untuk Pro 2 Hitlistnya kita harus udahan dulu ya. Nanti di Santai Siang aku bakal kasih info-info menarik buat kamu. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Produa FM
0: X, TikTok dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, balik lagi ya sama Fanny. Kali ini udah bukan di Pro 2 Hitlist. Sekarang udah di Santai Siang nih, teman Pro 2 yang lagi bersantai-santai habis Jumatan, mungkin yang habis Jumatan, yang enggak melaksanakan ibadah Jumatan, mungkin lagi makan, lagi ngemil makan siang ya di suasana yang cerah tapi agak mendung. Tadi agak sedikit gerimis-gerimis dikit lah ya, gerimis-gerimis kecil gitu di RRI. Gak tahu ya di tempat kamu mungkin gerimis juga atau mendung-mendung doang nih. Nah ini sambil menemani siang hari kamu yang hawanya nih dingin tapi kayak gak dingin gitu, cerah tapi kayak gak cerah. Nah ini yang setengah-setengah ini aku bakal temenin kamu ya di santai-santai siang kamu hari ini sampai jam 3 nanti aja ya. Aku bakalan kasih kamu info-info menarik dari dunia olahraga, tentunya dari dunia kuliner dan UMKM, dan juga dari dunia entertainment. So stay tune terus ya teman Pro 2 di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu pembuka dulu di santai siang hari ini nih. Ada lagunya dari Jason Mraz yang I Won't Give Up.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Informasi pertama ya, teman berdua, ini dari dunia kuliner ya. Buat kamu yang punya kebiasaan nih langsung minum sesuatu pas bangun tidur, ternyata ada beberapa minuman yang sebaiknya dihindari saat perut kamu masih kosong loh. Yang pertama ini adalah kopi ya. Walaupun jadi andalan biar melek gitu kan, minum kopi tanpa sarapan bisa bikin asam lambung kamu bakalan naik dan perut tuh pasti kerasanya gak nyaman lah seharian. Kayak baru pagi-pagi tapi perut kamu tuh udah gak enak, itu nanti kedepannya juga akan gak enak ya teman berdua. Terus ada juga jus buah yang walaupun memang sehat sih, tapi kalau diminum pagi-pagi banget ya pas perut kamu masih kosong, bisa bikin gula darah kamu nih naiknya melonjak dengan cepat katanya. Aku juga baru tahu ini ya. Terus ada juga dari minuman bersoda nih yang juga sebaiknya dihindari karena bisa bikin perut kembung dan juga mual. Sama kayak kopi ya, karena bisa bikin perut kamu mual dan gak nyaman pokoknya seharian. Begitu juga teh, karena kandungan kafeinnya bisa memicu asam lambung. Jadi gak hanya kopi, teh juga punya kandungan kafein di dalam. Jadi kalau misalnya kamu pagi-pagi ya belum masukin apa-apa ke perut kamu, jangan minum teh ataupun kopi dulu nih. Terus ada juga yang buat suka minuman energi nih, juga hati-hati karena kandungan gula dan kafein lagi nih ya, ini cukup tinggi. Jadi kurang cocok kalau diminum tanpa makanan. Selain itu ada juga yogurt manis dan juga smoothie instan yang perlu dibatasin juga, karena biasanya nih mengandung tambahan gula yang cukup banyak. Jadi supaya tubuh lebih nyaman dan sehat di pagi hari teman berdua ya, biasain mulai dari minum air putih aja dan juga sarapan ringan dulu. Jadi kalau kamu bangun tidur nih, jangan langsung buru-buru minum teh, minum kopi atau minum minuman yang ada rasa-rasanya. Minum air putih dulu yang udah jelas sehat, biar kedepannya nih aktivitas kamu juga bisa ada energinya gitu. Nggak, jangan yang gula-gula terus.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini ada informasi dari makanan yang banyak banget disukain sama orang ya, apalagi di momen-momen menjelang Idul Adha. Apalagi kalau bukan sate kambing ya. Ini sate kambing Indonesia ini kembali diakui dunia usai menduduki peringkat 4 dalam daftar makanan terlezat di dunia versi Tes Atlas 2026. Jadi hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api, terus disajiin sama bumbu kacang ya atau kecap manis bercampur irisan bawang dan juga cabai. Jadi cita rasa gurih, terus ada aroma asap smoky-smokinya ya khas pembakaran, serta kekayaan rempah membuat sate kambing ini menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal hingga mancanegara. Dari warung kaki lima sampai restoran ya, sate kambing ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia ini punya daya tarik kuat di mata dunia. Ini jadi masuk daftar makanan terlezat di dunia loh, sate kambing. Keren enggak teman Pro 2? Siapa di sini yang lebih suka sate kambing daripada sate ayam? Tapi tetap hati-hati ya teman Pro 2, karena ini biasanya kalau kebanyakan makan sate kambing nih, kalau udah yang berumur-berumur kayak aku ini udah mulai-mulai menginjak usia dewasa, suka sakit kepala, jadi harus dikurang-kurangin gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: siang
1: sampai siang
0: sampai siang.
2: Kalau tadi ada info tentang sate kambing ya teman produa. Kalau sekarang nih ada salah satu makanan khas Indonesia juga yang banyak banget penggemarnya ya selain sate kambing. Ini ada nasi padang nih. Ada restoran sederhana masakan padang yang bakalan buka cabang pertama di Singapura. Wah, jauh banget ini ya. Restoran sederhana jaringan nasi padang populer asal Indonesia ini bakalan membuka cabang pertamanya di Singapura, tepatnya di kawasan Kampong Glam nih. Restoran yang berdiri sejak 1972 ini akan menempati lokasi bekas warung nasi Pariaman dan ditargetkan bakalan beroperasi di tanggal 29 Mei 2026 sebelum grand opening pertengahan Juni nanti. Jadi dikenal dengan sajian khas Minang nih ya, seperti rendang dan juga ayam pop. Restoran sederhana saat ini memiliki lebih dari 200 cabang di Indonesia serta beberapa outlet di Malaysia. Jadi ekspansi ke Singapura ini juga menyusul rencana pembukaan cabang baru mereka di Melbourne, Australia. Nah, jadi bukan cuman ada di Indonesia dan juga Malaysia, ternyata udah sampai Singapura dan juga Australia. Keren banget gak teman-teman berdua nih, salah satu ada masakan Indonesia yang siapa sih yang gak suka ya nasi padang. Kayaknya semua orang suka, semua orang Indonesia suka nasi padang, mau itu rendangnya, mau itu ayam popnya, dendengnya, atau yang lainnya, karena banyak banget lauknya ya. Aduh, jadi lapar ngomongin nasi padang.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Santai siang.
1: Sekarang kita beralih ya ke informasi dunia olahraga nih teman Pro 2. Dibuka dari kabar bulu tangkis Malaysia Master 2026 yang digelar di Axiata Arena Malaysia nih. Indonesia ini ternyata masih punya dua wakil yang berhasil melaju ke babak perempat final hari ini nih. Yang pertama ada Jonathan Christie atau Jojo ya. Jojo ini bakalan menghadapi pebulu tangkis asal China nih, Hu Qian. Dan pertandingan ini jadi pertemuan pertama mereka dan Jojo bakalan tampil di match kedua lapangan 3. Setelah itu giliran Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed nih yang bakalan turun bertanding juga. Ubed ini bakal melawan keunggulan ketiga asal Perancis ya, Christo Popov nih, di match keempat lapangan 3 juga. Dari 7 wakil Indonesia yang tampil di babak 16 besar kemarin ya teman Pro 2, sekarang cuma tersisa 2 nama itu aja nih yang masih bertahan sampai sekarang, ada Ube dan juga Jojo. Dan menariknya lagi, tahun ini bisa jadi kesempatan Indonesia ini memutus puasa gelar di Malaysia Masters yang terakhir diraih pada tahun 2022 kemarin. Kita doain aja ya, semoga nih Jojo dan Ubed bisa melaju sampai final dan bisa membawa pulang gelar juara. Ya kita dukung terus atlet nasional kita, teman-teman berdua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Masih seputar raket sport ya. Kali ini bukan badminton lagi. Kali ini ada dari dunia tenis nih, teman berdua. Ada kabar menggembirakan datang dari dunia tenis Indonesia. Di mana petenis andalan kita nih, Aldila Sutiyadi ya, berpeluang meraih gelar ketujuh di ajang WTA Tour setelah sukses melaju ke final di Morocco Open 2026 di Rabat, Maroko. Bersama pasangan asal Rusia, Nivera Zvonareva ya, Aldila ini berhasil bangkit dan juga menang dramatis atas Katarzyna Peter dan juga Nika Radisic nih dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Di partai final nanti mereka bakalan menghadapi pasangan Yudis Chong dan juga Magali Kempen. Jadi ini jadi final ke-11 Aldila ya di level WTA Tour, dan juga sebelumnya dia juga udah mengoleksi 6 gelar juara. Kita doain juga ya, semoga Aldila ini bisa kembali mengharumkan nama Indonesia. Jadi selain ada Jojo dan Ubed tadi ya, ada juga Aldila yang lagi berjuang juga nih demi mengharumkan nama Indonesia. Kita doain aja teman berdua.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Lanjut lagi ya teman Pro2, sekarang ke olahraga bola deh, sepak bola nih ya. Ada kabar seru juga dari Liga Arab Saudi nih, di mana Al Nassr ini resmi keluar sebagai juara Saudi Pro League musim ini nih. Tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo ini sukses finish di puncak klasemen dengan 86 poin, unggul tipis-tipis 2 angka dari rival mereka, ya ini ada Al Hilal yang mengoleksi 84 poin. Persaingan juara berlangsung sengit sampai akhir pekan, akhir terakhir, dan Al Hilal ini sebenarnya menang nih 1-0 atas Al Fayha, tapi hasil itu ternyata belum cukup karena Al Nassr tampil ganas banget ya dengan menghajar damak nih di 4-1. Selain memastikan gelar juara buat Al Nassr, hasil itu juga bikin Damak harus turun kasta alias degradasi di musim depan. Sementara Al Riyadh sendiri sukses bertahan di Liga Arab Saudi setelah menang tipis 1-0 atas Al Ahdod nih ya. Jadi selamat ya buat Al Nassr dan Cristiano Ronaldo nih, CR7 yang kembali menambah koleksi gelarnya. Pokoknya untuk info-info olahraga lainnya bakalan aku sampaikan nanti ya sampai jam 2. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Masih di olahraga sepak bola ya. Kali ini ada sepak bola lokal nih. Ada Persib Bandung yang bakalan menjalani laga penentuan juara. Maung Bandung ini dijadwalkan menjamu Persijap ya Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu sore besok. Situasinya ini cukup menegangkan. Persib ini wajib minimal meraih 1 poin untuk mempertahankan gelar juara. Soalnya mereka ini cuma unggul 2 poin dari Borneo FC yang juga masih punya peluang jadi kampion. Kalau Persib kalah nih dan Borneo menang, pesta juara bisa pindah ke Samarinda. Dan menariknya ya teman-teman berdua, belakangan Persib ini punya kebiasaan bikin Boboto nih deg-degan ya. Karena dalam beberapa laga terakhir, tim asuhan Bojan Hodak ini sering kebobolan lebih dulu sebelum akhirnya bisa bangkit dan membalikan keadaan. Mulai dari lawan Dewa United ya, terus juga ada Bayangkara sampai Persija. Persib lalu selalu tertinggal di awal tapi tetap bisa mencuri poin, bahkan bisa menang. Nah pertanyaannya, apakah drama comebacknya ini bakal terulang lagi ya saat lawan Persijap? Kita tunggu aja pertandingannya ya teman pro 2. Apalagi nih yang bobotoh ya fansnya Persib. Boleh besok ditunggu nih Sabtu sore, apakah bisa membalikan keadaan lagi seperti sebelum-sebelumnya?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Sekarang kita beralih ya teman pro 2 ke informasi entertainment. Ini ada kabar mengembirakan dan juga kabar yang bikin deg-degan ARMY nih atau K-popers yang suka BTS. Siap-siap karena kabar yang ditunggu akhirnya datang juga. BTS ini dipastikan bakal kembali konser ya di Jakarta lewat world tournya Arirang nih in Jakarta yang digelar tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Promotor IMEI ini juga udah mengumumin jadwal ya pembelian tiketnya dan registrasi Weverse ARMY ini membership presale dibuka mulai 22 sampai 27 Mei 2026. Buat yang berhasil daftar bisa ikut presale khusus tanggal 9 Juni 2026. Nah, penjualan umum ini dibuka tanggal 11 Juni 2026 nih bulan depan ya, mulai jam 12 siang. Harga tiket konser BTS ini juga lumayan-lumayan lah ya in this economy nih. Mulai dari 1,8 juta aja sampai 4,5 juta yang paling mahal. Yang paling eksklusif nih, yang paling mahal nih ada lagi nih. Ada VIP package ya lengkap dengan akses soundcheck-nya, terus ada merchandise spesialnya dan juga area paling deket panggung. Jadi kamu kalau misalnya mau video-video anggota BTS nih, deket banget ini, gampang ini zoom-zoomnya nih. Pilihnya yang VIP package. Jadi ini bakal jadi konser grup BTS di Indonesia ya setelah penantian panjang hampir 9 tahun. Jadi siap-siap war tiketnya ya teman pro 2. Siap-siap ketemu idol favorit kamu nih akhir tahun nanti. Siapin budget dah, hemat-hemat dulu nih yang mau nonton konsernya BTS. Hemat, nabung, nabung, nabung, nabung biar bisa nonton konsernya nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini ada informasi dari konser lagi nih ya. Bukan BTS tapi The Weeknd nih. Siapa yang lagi nge-warn nih kemarin ya dalam 1 jam pertama penjualan general on sale kok konser The Weeknd Jakarta nih, tiket kategori tribun langsung jadi rebutan dan banyak banget yang ludes terjual ternyata. Kategori cat 4, cat 5 dan juga cat 6 ini untuk hari pertama langsung habis nomor 2. Sementara untuk hari kedua nih kategori cat 6 juga udah sold out duluan. Dan tiket-tiket ini memang jadi yang paling murah ya, mulai dari 1,1 juta aja sampai 1,9 juta. Ini untuk ukuran konser artis internasional sih lumayan ya ini ya, enggak yang mahal-mahal banget sih. Jadi konser The Weeknd sendiri ini bakal digelar di Jakarta International Stadium nih tanggal 26 dan juga 27 September 2026. Menariknya, suasana war ticket kali ini nih disebut lebih santai dibanding saat pre-sale kemarin karena mungkin orang-orang udah banyak yang dapat ya kemarin ya waktu di war pertama ini. Jadi teman berdua, meski tiket murah cepat habis ya, tiket VIP paling mahal nih seharga 14 jutaan ini ternyata masih tersedia. Masing-masing satu tiket untuk 2 hari konser. Masih ada 2 tiket lagi nih untuk di harga 14 jutanya. Konser ini juga jadi konser solo perdana The Weeknd ya di Indonesia. Jadi gak heran kalau misalnya antusias fansnya ini tinggi banget. Kamu yang udah pegang tiket ini udah aman belum nih? Atau masih ikut-ikutan war? Atau mau nyari joki-joki? Jangan ya, kalau bisa sih langsung ini aja, war-war tiket nih. Atau misalnya mungkin kehabisan, siapa tahu kamu punya budget lebih untuk VIP-nya nih 14 juta, masih sisa 2 tiket nih.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. FM Purwakarta.

Teman bro, dua kabar terakhir di dunia entertainment ya, ini ditutup dengan kabar membanggakan nih dari dunia perfilman Indonesia, di mana film pendek berjudul Fatherland or Bule Nemyanto nih ya, karya sutradara Berthold Wahyudi, sukses meraih penghargaan Kanal Plus Award di ajang Cannes Critics Week 2026 yang digelar di Cannes, Prancis. Dan film ini yang mengambil latar di Yogyakarta bercerita tentang Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia yang sedang mencari makna identitas dan juga rasa memiliki di antara dua budaya. Dan menariknya lagi nih, proses syuting film ini dilakukan sepenuhnya di Yogyakarta dengan mayoritas kru dari Indonesia. Keren banget kan? Prestasi ini juga jadi bukti ya kalau film independen Indonesia ini tentunya makin dilirik dunia internasional, apalagi dengan tema-tema yang dekat-dekat dengan kehidupan dan budaya lokal gitu kan, yang khas dengan budaya Indonesia. Selamat deh ya untuk seluruh tim film Fatherland nih, Bule Nemyanto. Semoga makin banyak karya Indonesia yang bersinar di ajang internasional ya teman Bro 2. Kita harus dukung terus dong film-film lokal, apalagi yang berkaitan dengan tema-tema budaya lokal Indonesia ini, pasti keren-keren.

aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Teman berdua sayang banget ya, udah hampir jam 3. Itu artinya untuk santai siang sesi pertama hari ini harus udahan dulu ya. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 tadi. Terus lanjut lagi aku kasih informasi-informasi menarik tadi ya, seputar entertainment, ada olahraga, ada juga kuliner di jam 12 sampai jam 3. Abis ini ada Aris masih di santai siang sesi terakhir. Lanjut nanti sore ceria masih sama Aris sampai jam 7 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih happy. Buat yang lagi kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Dan kali ini ada aku di Santai Siang sesi kedua ya. Ada aku Aris yang bakal temenin kamu. Tadi ditemenin sama Feni di Santai Siang sesi kedua. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan aku bakal temenin kamu dan nanti lanjut lagi di sore ceria ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalita.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Win Saizu, teman Pro 2, ya ini menggelar FGD Identitas Atribut Penginyongan 2026 ya, buat mantepin jati diri lokal masyarakat Banyumas ya. Jadi budaya penginyongan yang punya vibes egaliter, blak-blakan sama jujur ini dikaji biar tetap eksis dan punya, ya bisa dikatakan kayak semacam sumbangsih ya buat identitas nasional gitu, teman Pro 2. Dan tokoh kawakan kayak Ahmad Tohari ini bareng pegiat budaya lain ngebahas akar budaya gotong royong yang memang harus diterjemahin ya jadi ketaatan hukum di zaman sekarang gitu. Selain diskusi, ada pameran pojok penginyongan yang majang koleksi autentik kayak batik, terus ada belangkon juga sampai alat dapur tradisional. Tujuannya biar persepsi antar wilayah kayak Banyumas, Tegal, sama Brebes ini makin satu frekuensi dalam menjaga warisan leluhur biar gak hilang di telan zaman. Dan hal kayak gini juga sebenarnya harus apa ya, bisa di mungkin bahasanya dipertontonkan ataupun juga diterjemahkan ke dalam hal-hal kayak misalnya kayak konten yang menarik itu untuk bisa menggait anak muda, teman Pro 2 ya, supaya lebih mengenal lagi budaya kita, yaitu budaya penginyongan ataupun Banyumasan.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Santai siang. Kali ini target Banyumas ya, bebas sampah 2028 makin gaspol lewat kolaborasi pemerintah, ada warga dan pastinya swasta juga terlibat teman berdua. Jadi strategi utamanya pakai teknologi RDF ya, buat nyulap sampah jadi bahan bakar industri yang punya nilai atau bisa dijadikan cuan atau ekonomi sirkular, bahasa kerennya ya teman berdua. Dan kendala di lapangan masih seputar kebiasaan warga yang memang belum konsisten nih milih sampah dari rumah sama fasilitas penyimpanan yang terbatas gitu. Jadi penguatan sistem dari hulu ke hilir dijadiin kunci biar beban TPA berkurang dan target zero waste ini tembus tepat waktu ya. Mudah-mudahan ya teman berdua. Dan kita sebagai warga pun tentunya harus aware juga dengan masalah pengelolaan sampah ini teman berdua. Supaya nanti lingkungan kita pun menjadi lebih bersih, lebih nyaman dan tentunya lebih sehat.

KPK resmi hibahin aset sitaan korupsi ke Pemkab Banyumas buat genjot layanan publik, teman berdua. Jadi total asetnya itu ada 5 bidang tanah plus bangunan yang nilainya nembus 3 miliar rupiah lebih ya. Jadi penyerahan aset ini jadi solusi buat Pemkab yang emang lagi butuh fasilitas tambahan tapi kepentok keterbatasan anggaran daerah ya. Jadi aset-aset ini bakal dikelola secara transparan buat dukung pembangunan daerah sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih gitu ya. Kan ini kan kalau aset sitaan dari korupsi berarti itu kan aset negara ataupun aset dari rakyat yang dikembalikan lagi untuk rakyat ya gitu ya, teman Prodo. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi dana tambahan gitu buat ngenjot layanan publik di Banyumas supaya nanti lebih bagus lagi dan masyarakat juga bisa mendapatkan dampak gitu lah ya, dampak yang positif untuk layanan publik gitu, teman Prodo.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Santai Siang. Santai Siang. Kalau berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria dan nanti bakal ada Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 Gema Piala Dunia ya. Dan kali ini akan aku sampaikan informasi selengkapnya. Tahun 2026 ini Meksiko tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA bersama Amerika Serikat dan juga Kanada, tetapi juga akan mengukir sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menggelar turnamen sepak bola terbesar di muka bumi. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Sorak-sorai publik Meksiko perlahan mulai menggema. Aroma pesta sepak bola dunia kembali terasa di negara Air Tricolor. Tahun 2026 ini, Meksiko tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Amerika dan Kanada, tetapi juga akan mengukir sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menggelar turnamen sepak bola terbesar di muka bumi. Bagi rakyat Meksiko, Piala Dunia bukan sekedar turnamen. Ini adalah panggung kebanggaan nasional. Kenangan magis di tahun 1970 dan 1986 masih hidup dalam ingatan ketika dukungan ribuan supporter mengantarkan El Tricolor melaju hingga babak perempat final. Kini, harapan itu kembali nyata. Di tengah semangat besar tersebut, hadir sosok Javier Aguirre di kursi pelatih. Bukan nama asing bagi sepak bola Meksiko. Aguirre adalah bagian dari skuad Piala Dunia 1986, generasi yang pernah merasakan bagaimana tekanan dan gairah bermain di hadapan publik sendiri. Kini ia kembali dengan satu misi besar, membawa Meksiko melampaui batas sejarah mereka. Di atas lapangan, Meksiko datang dengan perpaduan generasi yang menarik. Pengalaman para senior berpadu dengan keberanian darah muda yang lapar akan pembuktian. Raul Jimenez akan menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang Fulham itu masih menunjukkan ketajamannya dengan torehan gol penting sepanjang musim ini. Di pundaknya, jutaan harapan publik Meksiko bertumpu untuk memimpin serangan dan membakar semangat tim. Namun sorotan tak hanya tertuju pada para pemain senior. Publik juga menaruh harapan besar kepada generasi muda seperti Gilberto Mora dan Obed Vargas, 2 nama yang dianggap sebagai simbol masa depan sepak bola Meksiko. Jika diberi kesempatan tampil di Piala Dunia, mereka berpeluang menjadi wajah baru kebangkitan El Tricolor. Dan tentu saja ada 1 nama yang tak pernah lepas dari sorotan, Guillermo Ochoa, sosok penjaga gawang ikonik yang selama bertahun-tahun menjadi tembok terakhir Meksiko di panggung dunia. Jika kembali tampil pada tahun ini, Ochoa akan mencatat sejarah langka dengan bermain di 6 edisi Piala Dunia berbeda, sebuah pencapaian yang hanya mampu diraih segelintir legenda sepak bola dunia. Kini jutaan pasang mata di Meksiko pun menanti. Menanti apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi sekedar perayaan besar atau justru momentum lahirnya sejarah baru bagi El Tricolor.
2: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum teman Pro 2. Ya, ketemu lagi masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu kali ini di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Dan ya, buat kamu yang tertarik nanti buat mengajukan pertanyaan boleh banget, mau join juga boleh banget ya, melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Kamu bisa menontonnya di sana teman Pro 2. Dan untuk tema untuk sore hari ini, hikmah kisah Hafsah binti Umar bin Khattab ya. Dan tentunya sudah hadir di studio guru kita, ada Ibu Fitri Sari Setiorini M. Hum. Beliau adalah dosen SPI UIN Zaizu Purwokerto. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Kak Aris ya. Ya,
0: ini udah lama banget gak ketemu kita ya.
1: Iya, kayaknya udah berapa tahun ya? Dua tahun ya?
0: Terakhir gak tahu kapan nih ketemu kayaknya.
1: Terakhir ketemu Mas Aris kayaknya belum married.
0: Oh iya, belum married ya. Oke. Dan untuk sore hari ini kita membahas seorang wanita nih ya,
1: iya,
0: yang tentunya menjadi contoh teladan juga untuk umat muslim gitu ya. Dan boleh Bu diceritakan dulu ini sosok Hafsah binti Umar bin Khattab gitu, seperti apa beliau ini?
1: Ya boleh, jadi gini Kak, Hafsah binti Umar bin Khattab itu adalah putri dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang nanti beliau itu akan melanjutkan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad.
0: Yeah.
1: Jadi ceritanya gini, waktu itu umat Islam kan mendapat tekanan yang luar biasa berat dari penduduk Quraisy, terus ada perintah hijrah ke Madinah ya.
0: Yeah.
1: Nah, hijrah ke Madinah, tapi kemudian orang-orang yang ada di Mekah, Quraisy di Mekah itu enggak terima.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya mereka menyerang Madinah dan terjadilah perang Badar waktu itu. 300 di pihak pasukan muslim dan lawan itu 3000.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi Allah memenangkan pertempuran itu. Mm-hmm. Nah, dalam pertempuran Badar ini putri dari Umar bin Khattab itu suaminya meninggal, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan putrinya ketika menjadi janda itu baru berumur 18 atau 19 tahun menurut riwayat.
0: Masih muda banget ya.
1: Muda banget waktu itu. Nah, ketika mendengar bahwa putrinya Umar itu menjadi janda, Umar bin Khattab ini sangat sedih banget, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sangat sedih banget, terus beliau itu menawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Kebetulan sahabat Utsman bin Affan ini baru saja ditinggal meninggal istrinya yang merupakan putri Nabi, bernama Ruqayyah. Ketika sampai ke rumahnya melamar atas nama anaknya, itu Utsman bilang kayak gini, saya belum pengen menikah dulu gitu. Karena masih berkabung gitu,
0: masih
1: kan
0: berkabung,
1: masih
0: ya,
1: berkabung gitu. Kemudian Utsman juga melanjutkan, saya tidak ingin menyakiti hati putri Anda karena nanti akan dibanding-bandingkan dengan putri Nabi.
0: Oh iya, karena iya kan? Ini ada pembandingnya ya.
1: Nah makanya iya, okay. Utsman tidak ingin menyakiti putrinya Umar bin Khattab tadi, si Hafsah binti Umar. Kemudian Umar yang bersedih hatinya itu mendatangi Abu Bakar, Kak.
0: Oke.
1: Di rumah Abu Bakar itu Abu Bakar diam aja. Diam lama gitu. Jadi Umar tuh dalam hati gelisah, ini jawabannya apa, iya apa enggak, kok diam aja gitu kan.
0: Mungkin lagi berpikir ya.
1: Enggak, ternyata ada sesuatu di balik itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, akhirnya karena Abu Bakar diam aja, ya sudah Umar permisi pulang. Sampai di rumah Umar itu sholat malam, sujudnya itu lama dan dia menangis di situ.
0: Okay.
1: Ya Allah, seberapa hinakah putriku sampai dua sahabat Nabi itu tidak mau menerima gitu loh.
0: Iya, pasti sedih sebagai seorang ayah ya.
1: Sedih karena kedekatan antara putrinya dengan Umar, Hafsah itu sangat dekat sekali, Kak.
0: Iya.
1: Tanpa disangka-sangka, ternyata kesedihan Umar itu dijawab oleh Allah. Pagi harinya, Nabi Muhammad datang tuh ke rumahnya, berniat untuk melamar Hafsah binti Umar.
0: Ini malah langsung Rasulnya yang melamar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nah ini kan. Jadi memang doanya langsung dijawab oleh Allah. Terus gini, Kak. Lain waktu itu Abu Bakar bilang, sebenarnya ketika engkau datang ke rumah kemudian menawarkan putrimu kepadaku, saya itu tahu kalau Nabi lagi dapat perintah untuk menikahi. Makanya saya diam karena ini surprise dan rahasia gitu.
0: Oh gitu, menahan diri ya.
1: Menahan rahasia kalau diomongin gak rahasia, gak kejutan kan.
0: Gak kejutan ya.
1: Iya. Terus gitu kan Kak, mereka menikah akhirnya. Nah di tengah jalan Kak, yang bikin shock Umar bin Khattab, Hafsah ini diceraikan oleh Nabi Muhammad.
0: Malah diceraikan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan vibe dari kesedihan Umar itu terbawa sampai seluruh penduduk Madinah. Saking sedihnya Khalifah Umar bin Khattab, itu di tengah jalan dia ambil tuh pasir ya, yeah, pakai dua genggam tangannya itu, di apa itu, ditaburin di atas kepalanya.
0: Ya, kayak saking buat mandi gitu ya.
1: Iya. Saking sedihnya, ya Allah, dosa apa lagi ini putriku? Kenapa sampai Rasulullah itu menceraikannya?
0: Oke.
1: Ketika pulang, Umar itu sudah berdoa, sholat, menangis, dan dia melihat putrinya itu berhari-hari mengurung diri di kamar,
0: yeah,
1: dan bertambah sedihlah hati Umar. Dia tambah berdoa, akhirnya Kak, dijawab lagi sama Allah melalui malaikat Jibril.
0: Okay.
1: Jadi malaikat Jibril itu turun atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bukan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, bukan untuk memberitahukan hukum-hukum atau perintah berperang, tapi perintahnya adalah rujuklah kepada Hafsah binti Umar.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya, jadi mereka rujuk kembali, tapi bukan atas keinginan Nabi, atas perintah Allah langsung melalui malaikat Jibril.
0: Oh gitu.
1: Nabi juga heran, kenapa saya harus rujuk dengan dia gitu kan?
0: Ada apa ini ya?
1: Ada apa gitu, sampai Allah itu bela-belain gitu kan. Kemudian malaikat Jibril bilang kayak gini, Allah memerintahkan kepada aku untuk memberitahumu bahwa Hafsah adalah istrimu di surga. Nabi tambah kaget.
0: Lo.
1: Dia barusan tak cerai, tapi ternyata dia istriku di surga gitu kan. Kenapa bisa begitu? Iya Nabi Muhammad, karena di antara istri-istrimu, Hafsah ini yang paling rajin puasa dan yang paling rajin sholat malam. Itu yang membuat dia menjadi istrimu di surga. Maka segeralah engkau rujuk. Jadilah Nabi Muhammad
0: rujuk
1: dengan Hafsah binti Umar itu rujuk. Terus ketika sudah rujuk, Umar karena sudah naik, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi ya. Akhirnya dia bilang ke putrinya, awas aja ya nanti kalau kamu sampai dicerikan sama Nabi Muhammad lagi, saya gak akan sudi menyapamu sampai mati gitu.
0: Okay. Itu karena saking sedihnya ya.
1: Iya, saking sedih dan gembira jadi satu gitu kan. Terus akhirnya gini Kak, Hafsah menurut riwayat itu beliau berjanji akan merubah sikapnya.
0: Oke.
1: Karena dia adalah putri Umar dan Umar itu dikenal sebagai Al-Furqan kan, orang yang sangat tegas, sangat disiplin, maka sifat itu nurun ke anaknya.
0: Iya, ini dikenal dengan tegasnya gitu ya.
1: Nah,
0: ya,
1: dikenal dengan tegasnya, kritisnya, akhirnya Hafsah ketika sudah rujuk, beliau berjanji akan merubah sifatnya.
0: Oke, begitu.
1: Nah, ini adalah dari Hafsah binti Umar. Tapi di balik itu ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, Kak.
0: Iya, oke. Mungkin bisa dijelaskan.
1: Pertama, pada waktu itu tradisi literasi baca tulis Al-Qur'an, baca tulis pada masyarakat Arab itu hal yang langka.
0: Masih aneh mungkin ya.
1: Aneh. Dan Hafsah ini adalah salah satu wanita yang terdidik, Kak.
0: Oke.
1: Dia bisa baca, dia bisa tulis, dan di rumahnya itu mushaf Al-Qur'an disimpan.
0: Oh, iya.
1: Iya, karena dia terkenal akan kecerdasannya, kemudian karena melek literasi, juga dia adalah salah satu muhaddis, dan dia ini dengan Aisyah, itu meskipun sama-sama istri Nabi, mereka sangat dekat dan hampir tidak pernah terlibat perselisihan.
0: Oke, walaupun sikapnya tegas ya?
1: Tegas, iya, bukan dari itu, kan hebatnya karena orang perempuan yang berpendidikan itu beda kali ya Kak ya, dengan yang gak berpendidikan, apalagi dia bisa baca tulis Al-Quran. Sehingga ketika Nabi sudah wafat kan belum ada tuh Al-Quran tuh Kak, semuanya masih terpencar-pencar kan ayat-ayatnya.
0: Masih dihafal juga itu.
1: Masih dihafal, nah kemudian dikumpulin jadi satu, mushaf Al-Quran itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dan yang bikin lebih wow lagi Kak, ketika Nabi Muhammad itu meninggal, terus pada masa pemerintahan Umar ataupun Utsman itu ada pelebaran Masjid Nabawi. Salah satunya itu mengenai rumah Hafsah binti Umar.
0: Oh, pelebarannya?
1: Iya, ya. Hafsah bilang, boleh kalian hancurin rumahku, tapi satu, jangan hancurin jendelanya yang menghadap ke makam Rasulullah. Jadi sampai sekarang itu ada relik sebuah jendela yang senantiasa terbuka, itu adalah jendela rumah Hafsah binti Umar.
0: Dan itu permintaan beliau ya.
1: Dan dikabulkan oleh khalifah pada waktu itu. Betapa mulianya Hafsah binti Umar gitu.
0: Ini punya tempat spesial berarti ya.
1: Iya, enggak cuma di sisi ayahnya, di sisi Nabi, tapi juga di sisi Allah langsung loh, Kak.
0: Oke. Luar biasa. Baik, Ibu, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, sementara kita break dulu buat teman Pro 2 yang mungkin kepo, nanti mau tanya-tanya boleh banget ya melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram juga boleh, atau melalui live di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti kita bakal balik lagi. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Masih bersama Ibu Fitri. Ibu Fitri masih semangat ya?
1: Selalu semangat.
0: Selalu semangat. Ya. Dan kita tadi sudah ngebahas sedikit ya tentang istri Rasulullah ini. Dan kalau kita lihat, ini Hafsah ini kan seorang wanita yang cerdas dan juga pastinya tegar juga ya. Nah ini ya, gimana itu sosok seorang wanita dengan kecerdasannya, dengan ketegasannya menghadapi ujian yang harus beliau hadapi, terutama ketika diceraikan oleh Rasulullah nih. Apa yang bisa kita apa ya istilahnya, kita contoh dari ketegaran beliau ini, Bu?
1: Ya, kalau menurut saya lingkungan itu membentuk karakter, Kak.
0: Oke, lingkungan.
1: Iya, oke. Karena kan Hafsah itu beda dari perempuan pada umumnya yang mengabaikan baca tulis, kemudian orang tuanya sudah memerintahkan dia untuk belajar baca tulis.
0: Oke. Okay.
1: Dengan seperti itu kan akhirnya dia pemikirannya terbuka.
0: Oh iya, literasinya.
1: Literasinya terbuka, iya. Dan itu juga berlanjut ke sikap dia kritis. Menghadapi apapun gitu, banyak pertanyaan, yeah. Banyak nanya
0: gitu. Gak yang ditelan mentah-mentah aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi gak langsung manut kayak gitu. Karena sifatnya yang seperti ini, itu juga jadi modal penting ketika dia harus menghadapi guncangan. Pertama karena suaminya meninggal di medan perang. Yeah. Yang kedua karena dia itu diceraikan oleh sosok yang paling mulia pada zamannya, di mana banyak perempuan memimpikan dipinang oleh Nabi Muhammad kan,
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kemudian dia diceraikan dan otomatis kan masyarakat berkasak kusuk gitu ya, bergosip. Wah, kenapa tuh?
0: Kok ada sesuatu berarti ini?
1: Iya kan, apalagi masyarakat Arab kan, waduh, ini gosipnya kan by lisan ya.
0: Iya.
1: Dan karena itu, karena dia juga membatasi diri, karena tadi banyak rumor kalau keluar rumah, akhirnya dia lebih memilih untuk mengurung diri dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah.
0: Okay.
1: Tidak lupa beliau itu juga menceritakan kepada ayahnya Umar.
0: Ah gitu.
1: Iya, jadi sikap keterbukaan antara orang tua dengan anak itu otomatis secara tidak langsung punya efek yang bagus jangka panjang.
0: Jangka panjangnya
1: karena ada rasa percaya, Kak.
0: Ah, ini yang dibangun.
1: Membangun
0: ya.
1: Kepercayaan antara orang tua dengan anak. Jadi anak itu ketika bercerai, ketika menghadapi hal yang paling buruk dalam hidupnya, dia tidak akan kemana-mana melampiaskan kepada hal yang negatif. Dia akan mencari keluarganya.
0: Ah iya, ini salah satu parenting yang penting.
1: Oh iya, siap-siap nih. Jadi lebih baik orang tua atau keluarga itu yang tahu rahasia buruknya.
0: Iya.
1: Daripada orang lain.
0: Ah, itu lebih berbahaya ya.
1: Betul, lebih berbahaya lagi. Dan bisa dipelintir kemana-mana. Nah, karena Hafsah itu wanita yang terdidik, mentalnya juga kuat ya, karena ayahnya adalah orang yang tegas, orang yang bahkan Allah menjamin masuk surga gitu kan. Maka ketika menghadapi hal yang seperti ini, yang dipilih oleh Hafsah adalah menyingkir.
0: Menyingkir dalam artian?
1: Menyingkir dari keramaian, Kak. Karena semakin dia keluar, orang kan pasti akan penasaran, apa yang terjadi dengan engkau? Kenapa engkau sampai dicerai oleh Nabi Muhammad gitu loh.
0: Dan itu
1: pasti engkau, dan itu kalau semakin semakin sering kan bisa bikin kita jadi krisis ya.
0: Iya, kena mental ya.
1: Kena enggak cuma kena mental, paling langsung suicide gitu. Pada waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi jalan yang dipilih Hafsah menutup diri dari pengaruh luar, dari banyak pertanyaan, kemudian lebih terbuka kepada orang tuanya. Sebenarnya kamu itu kenapa sampai dicerai oleh Nabi Muhammad? Konon ada salah satu riwayat Hafsah itu keceplosan.
0: Oh, keceplosan.
1: Ini salah satu riwayat, di samping karena sifatnya tadi yang tegas gitu ya. Dia keceplosan ketika berbicara dengan istri-istri Nabi itu, beliau keceplosan menyampaikan separuh rahasia yang Nabi titipkan kepada Hafsah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengetahui bahwa rahasianya bocor setengah,

0: langsung dengan Nabi Muhammad. Oh ini, dia itu meskipun keras, sifatnya mungkin ada beberapa sifat yang kurang engkau sukai, tapi ternyata dia adalah istrimu di surga.
1: Wah, itu.
0: Tapi ternyata dia di antara istrimu yang lain, dia adalah yang paling rajin puasa, yang paling rajin sholat malam, dan itu adalah poin plus dari Hafsah binti Umar.
1: Ini wanita yang sangat berbeda ya.
0: Beda.
1: Beda.
0: Karena gini.
1: Beda
0: dulu kak, ketika Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah, malah Nabi itu berkirim salam langsung melalui Malaikat Jibril.
1: Oke.
0: Kepada Siti Khadijah, sampaikanlah kepada Siti Khadijah bahwa Allah berkirim salam kepadanya dan dia sudah dijamin istana yang tenang di surga.
1: Insya Allah. Luar biasa ya.
0: Iya benar, dan ya itu karena Hafsah berangkat dari kalangan terdidik. Dia akhirnya menghadapi hal seperti ini tidak temperamental kak, tidak terus marah-marah, tidak terus, tapi dia tetap tenang meskipun hatinya itu ya tahu sendirilah ya.
1: Iya pasti, waduh sedihnya kayak gimana ya.
0: Padahal dia, nah gak kebayang betapa hancurnya dan betapa hancurnya Umar bin Khattab gitu kan. Ya. Dulu beliau itu menawarkan Hafsah, ditolak oleh orang-orang yang sangat mulia, terus dipinang Nabi Muhammad, sekarang dicerai oleh Nabi Muhammad.
1: Oke.
0: Nah.
1: Ini menjadi sesuatu yang ya pasti shock pasti ya ketika mendengar kabar itu gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi ini kan akhirnya karena Hafsah ini adalah orang yang istilahnya terdidik, tegas dan lain sebagainya. Akhirnya bisa mengambil keputusan mungkin secara pemikirannya, wah strateginya harus gini, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalkan di kalangan anak muda zaman sekarang gitu kan, kira-kira apa yang perlu kita ikuti yang relate dengan...
0: Pertama, jangan oversharing.
1: Oversharing,
0: kan itu bahaya kak, buat nanti bisa kena ain ya, kalau dalam Islam ya. Bisa, jangan oversharing khususnya hal-hal yang bersifat private.
1: Oke.
0: Allah kan gak suka orang, saya kan kadang juga aneh sih, ngapain mereka makan di pos, lagi nonton di bioskop di pos, lagi sedih di pos, kayak gak percaya kalau Allah itu maha melihat. Maha mendengar. Jadi mereka butuh validasi itu kepada manusia atau kepada Allah. Kan gitu kak. Kalau kepada Allah kita gak usah posting-posting, sharing-sharing yang gak penting loh kak. Penting. Karena Allah sudah mengetahui segalanya. Cukuplah hanya kita dan Allah saja yang tahu, yang lainnya gak usah tahu. Kecuali keluarga tadi.
1: Iya, betul.
0: Nah, anak-anak muda sekarang itu kan cenderung mereka itu seperti pengen banget popularitas, pengen banget validasi dari sesama makhluk gitu kan.
1: Iya.
0: Padahal itu sangat berbahaya kak. Karena kalau zaman dulu ketika engkau dipuji, disajuk, maka ambillah segenggam debu dan lemparkan kepada orang yang memujimu, biar setan itu pergi. Tapi fenomena sekarang itu justru kita dilenakan kalau dipuji, disanjung gitu kan. Nah ini kan beda banget dengan ajaran agama kita, dan ini yang harus dibenahi buat generasi muda kita. Kalau kita suka joget-joget kayak gitu dibandingkan belajar, nanti kedepannya apa yang akan kita sisakan untuk negara kita?
1: Bener ya. Aduh, apalagi ngajarnya cuma engagement katanya gitu. Kadang-kadang secetak itu mungkin ya.
0: Nah, dan itu yang mempengaruhi adalah secara gak langsung keluarga punya peran andil kak.
1: Oh iya, iya
0: benar. Benar, keluarga tempat kita ketemu langsung, di sekolah paling berapa jam. Tapi kan di rumah kan ngobrol talk to talk, apa deep talk kayak gitu kan. Dan kalau itu gak ada, ya gimana?
1: Iya ya.
0: Bagaimana para perempuan kak? Kata beliau R.A. Kartini kan bilang begini, mendidik perempuan itu bukan hanya sekedar mendidik, tapi mendidik generasi.
1: Iya, betul.
0: Karena ibu itu adalah madrasah sekolah pertama bagi anaknya.
1: Iya, bagi anaknya, iya. Betul.
0: Terus ayahnya kemana? Ayahnya adalah kepala sekolah.
1: Kepala sekolahnya ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kan seringkali, aduh ayahnya kemana? Ayahnya itu kepala sekolah, sedangkan gurunya adalah ibunya.
1: Okay.
0: Karena si anak itu dididik oleh ibunya dari dalam kandungan kan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Dia mendengar, dia merasakan. Terus ketika lahir, sedangkan ayahnya, ya ayahnya yang mencukupi kebutuhan ibunya kan begitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi harus berimbang. Harus, dan ini tuh harus, anak-anak muda sekarang memang harus paham literasi kak.
1: Iya, emang sepenting itu ya literasi ya.
0: Oh iya, zaman Islam klasik itu yang paling, kalau sekarang yang paling ditunggu, film Idola ini apa ya yang mau rilis gitu kan. lagunya yang mau rilis apa gitu kan.
1: Konser-konser gitu.
0: Tapi kalau zaman dulu kak, yang paling ditunggu adalah buku apa yang bisa dihasilkan oleh ahli ini gitu.

0: Oh, karyanya ditunggu.
1: Karyanya itu yang paling ditunggu. Hmm. Dan ketika seorang ahli itu sudah selesai menulis buku,
0: ya,
1: belum ada mesin fotokopian, dia menyuruh orang-orang buat menyalinnya.
0: Oke. Okay.
1: Di depan pengarang aslinya. Ketika ya, sudah selesai disalin oleh para penyalin, itu pengarang asli mendengarkan. Jadi penyalin tadi dia bacain ulang.
0: Oke.
1: Okay. Ada enggak kekeliruan gitu? Kalau enggak ada kekeliruan, baru pengarang asli itu kasih sertifikat, "Oh, ini buku A." Sah gitu.
0: Sah ya, sesuai
1: iya,
0: dengan aslinya gitu.
1: Sesuai dengan aslinya. Dan karena kerja keras yang seperti itu, makanya membentuk mental masyarakat yang kuat juga, Kak.
0: Ah, karena tadi prosesnya panjang.
1: Panjang, jadi semuanya enggak ya, okay, instan gitu kan. Ya,
0: kalau sekarang mau yang instan.
1: Sekarang bikin mie instan aja nunggu 3 menit kan. Bisa dimakan ya enggak?
0: Ya betul.
1: Enggak ada okay, yang instan okay, sebenarnya.
0: Oke, okay, semuanya ada prosesnya ya.
1: Ada, cuman kita kadang ya tertipu atau gimana ya? Ya seperti yeah, itulah.
0: Yeah. Berusaha untuk men-skip itu semua. Oke, okay, baik Bu, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar yeah, ya yeah. Buat teman berdua yang mau mengajukan pertanyaan, nanti aku bacain ya pertanyaannya ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Masih bersama dengan Ibu Fitri ya. Tadi juga udah dijelaskan bahwasannya ini khususnya untuk anak muda yang di zaman sekarang gitu kan. Ini memang harus peduli juga, jangan terlalu oversharing gitu. Terus kalau menurut Bu Fitri nih, fenomena di zaman dahulu, di zamannya Hafsah ini, yang bisa kita ambil hikmahnya untuk anak muda zaman sekarang tuh kira-kira apa aja nih Bu?
1: Yang pertama adalah keberanian mereka.
0: Keberanian ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena waktu itu kan Islam baru awal mula ya Kak ya. Jadi kan paham baru, kemudian berbeda banget dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab.
0: Oke.
1: Dan para pemuda ini punya peran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam.
0: Oke.
1: Dan punya peran bahwa Islam diterima di Madinah karena keberanian mereka.
0: Mm-mm.
1: Bahkan ada salah satu kisah Kak, namanya adalah itu penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit.
0: Oke. Mm-mm.
1: Jadi waktu itu ada perang. Selama Nabi di Mekah kan gak ada perintah buat berperang ya.
0: Yeah.
1: Meskipun tekanannya luar biasa besar, perintah berperang itu kan baru turun ketika di Madinah. Nah, si Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi juga penulis Al-Quran itu,
0: mm-hmm,
1: dia pengen ikut berperang, tapi sama Nabi, oh enggak, kamu kan masih kecil.
0: Iya.
1: Terus saya ngapain Nabi gitu kan? Saya juga pengen berperang meskipun saya itu masih 14 tahun gitu.
0: Mm-hmm.
1: Udah gini aja, selama kita berperang, kamu sana tuh ke pasar. Ngapain saya ke pasar?
0: Ya.
1: Iya, kamu duduk di situ, kamu amatin, kamu belajar tentang bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi.
0: Mm-hmm.
1: Karena di Madinah waktu itu kan ada sudah ada kabilah Yahudi ya Kak ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, kemudian itu Zaid bin Sabit duduk di pasar itu selama 7 hari dan dia tuh sudah paham. Bisa menulis, bisa bicara tentang bahasa Ibrani.
0: Wah, keren ya 7 hari ya.
1: Dia masih muda, jadi karena dia gak banyak distraksi ya Kak ya, fokus di situ kan.
0: Hmm.
1: Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan lagi, kamu belajar bahasa ini, bahasa Mesir, bahasa yang lainnya.
0: Yeah.
1: Akhirnya beliau itu dipercaya sebagai sekretaris Nabi. Jadi ketika umat Islam lagi tidak dalam kondisi berperang, ini adalah kesempatan Nabi dakwah internasional. Mengirimkan surat-surat ke Persia, ke Mesir, ke Romawi. Tentu saja pakai bahasa mereka kan Kak, gak mungkin pakai bahasa Arab.
0: Oh iya, pendekatannya lebih mudah ya.
1: Iya, kalau kamu ingin menaklukkan musuhmu ya ketahuilah kebudayaan mereka, adat istiadat mereka. Jadi Zaid bin Sabit ini adalah contoh salah seorang pemuda itu yang karena tekad yang kuat, dia bisa melewati dan dia bisa melalui apa aja. Pengen belajar apa dia belajar, dan dia punya kemampuan dalam menyerap ilmu itu cepat banget kan Kak. Bahasa, apalagi itu dia gak terbiasa dengan bahasa-bahasa asing kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, dan kalau kita lihat dari Hafsah binti Umar juga, perempuan itu harus kuat. Dan untuk bisa menjadi perempuan yang kuat, yang berintegritas, yang dia bisa mendidik generasi, itu kan kembali ke bagaimana orang tua dia mendidiknya gitu.
0: Iya, ini berarti kembali lagi parentingnya.
1: Nah, dan orang cara orang tua mendidik putra-putri mereka kan bergantung dengan pemahaman mereka.
0: Iya ya. Ini pengaruh banget ini.
1: Pengaruh. Jadi semuanya memang berasal dari keluarga.
0: Iya ya. Oke.
1: Kenapa kok banyak nabi? Hampir sebagian besar nabi itu diangkat mereka adalah penggembala. Nabi Isa penggembala domba ya kan?
0: Iya.
1: Nabi Musa begitu, Nabi Muhammad pun begitu. Ini bukan sekedar jadi anak gembala. Seperti lagunya siapa itu ya. Tapi itu adalah menggembala, itu adalah makna filosofis. Bagaimana mengelola anak buah, mengatur, memanajemen mereka. Sehingga gembalaan itu gak ada yang lari. Gak ada yang dimakan serigala. Dan mereka bisa gemuk-gemuk, bisa menghasilkan susu yang banyak. Itu kan butuh skill Kak.
0: Oh iya benar.
1: Bukan
0: ya,
1: sekedar aku anak gembala.
0: Cuma nongkrong nungguin doang gak gitu ya.
1: Lah dia kalau gembalain kambing-kambing ke lahan yang tandus, gimana kambingnya bisa gemuk Kak?
0: Oh iya,
1: kan kita harus tahu mana sumber air, mana padang rumput yang hijau kan gitu.
0: Oke, ini berarti biasa berstrategi ya.
1: Jadi kita itu kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu cermat, wawasannya itu luas gitu.
0: Iya, betul. Oke, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, namanya Vivi di Banyumas. Assalamualaikum Kak Aris dan Ibu Fitri.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku mau menanyakan gimana cara membangun kepribadian yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, seperti Hafsah katanya gitu. Berarti... Oke, silakan.
1: Cara
0: membangun kepribadian yang kuat tanpa kehilangan kelembutan. Nah ini gimana nih?
1: Nah iya, biasanya kan orang yang tegas itu kan cenderung keras.
0: Ya ketus, galak gitu ya.
1: Jadi kita harus tahu batas dulu Kak.
0: Okay.
1: Tegas itu dalam hal apa?
0: Mm-mm.
1: Tegas itu kan gak semuanya harus galak. Bedakan tegas dengan galak. Contoh misalnya gini, anak-anak jam 9 harus tidur.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak siang harus tidur siang.
0: Mm-mm.
1: Anak-anak pagi harus sarapan.
0: Okay.
1: Dan itu harus anak-anak. Kalau di Cina itu gini Kak, ada parenting itu, kalau ibu atau orang tua itu sudah menghadirkan makanan di atas meja,
0: yeah,
1: ditunggu sampai 15 menit dihabiskan enggak, maka piring itu dibawa ke belakang.
0: Oh gitu.
1: Berikutnya ini soft parenting ya Kak. Kok jadi ngomongin parenting?
0: Gak apa-apa juga ya.
1: Karena semuanya ya dari situ,
0: ya, dari situ.
1: Terus
0: ya,
1: gini, hari berikutnya ketika si anak tadi duduk di meja, dia yeah, dihadirkan piring, dia makan.
0: Okay.
1: Tapi ketika sudah kenyang dia berhenti.
0: Mm-mm.
1: Nah itu akan terreset. Jadi anak kita itu akan terreset tanpa kita harus berkata galak, membentak. Mm-hmm. Mereka akan paham, oh iya ini waktunya makan, saya harus makan.
0: Okay.
1: Kalau saya sampai tidak makan, saya akan kelaparan.
0: Okay.
1: Harus nunggu jam berikutnya untuk dihidangkan sepiring makanan mm-hmm, di meja.
0: Oh, membangun habit berarti ini ya?
1: Iya, jadi yang paling penting itu adalah membangun habit. Dan kalau kita itu habitnya sudah teratur, habitnya itu sudah teratur, kita kemudian akhirnya berpikir mana yang ketika keluar dari habit yang dirasakan beda.
0: Oke.
1: Okay. Seperti orang yang tadinya merokok kemudian tidak merokok kan beda kan rasanya. Ya tantrum lah, ya gampang marah kah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ketika dia akhirnya diem, menyendiri tadi, dia diem, dia mikir, oh sebenarnya apa sih yang aku butuhkan, apa sih sebenarnya yang aku mau, kita paham tujuan kita. Kalau kita paham tujuan, oh saya mau sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Maka tantrum itu pasti akan dilewati. Entah bagaimana caranya dia melampiaskan habit yang tadinya harus merokok menjadi dialihkan ke hal-hal yang positif kayak olahraga, ya, baca buku, kemudian ngonten kayak gitu loh Kak.
0: Iya iya. Ya.
1: Jadi kita memang harus paham batasan, paham batasan, dan kita juga harus punya prinsip.
0: Wah ini penting nih prinsip ya.
1: Karena orang yang punya prinsip biasanya gak gampang goyah Kak.
0: Iya betul.
1: Dia bisa menempatkan diri kapan harus lembut, kapan harus tegas.
0: Okay.
1: Seperti tadi ketika Umar bin Khattab tahu bahwa putrinya diceraikan Nabi, beliau kan pendekatan personal.
0: Iya ya.
1: Sebenarnya ada apa, ada masalah apa gitu. Tapi ketika putrinya rujuk dengan Nabi, apa yang dikatakan Umar? Awas aja lu ya, kalau sampai cerai lagi, dicerai lagi, sampai mati saya gak akan mau ngobrol sama kamu. Itu kan tegas.
0: Tegas ya.
1: Satu
0: ya,
1: sisi lembut, satu sisi tegas.
0: Oh, berarti ini memang kita pun harus paham dengan diri kita sendiri ya.
1: Nah kadang kita sering gak paham dengan diri kita, akhirnya jadi tantrum sendiri dan menghebohkan orang-orang sekitar kita.
0: Tiba-tiba dardedor aja gitu kan.
1: Jadi kan orang jadi bingung, ini anak ngapain gitu, saya gak ngapa-ngapain kok kena getahnya.
0: Oke okay, baik, ini mudah-mudahan terjawab ya Vivi ya. Berarti memang kita harus paham dengan diri kita, jadi
1: iya,
0: kita bisa tahu kapan nih harus mengeluarkan jurus ini, jurus ini, jurus ini, kita tahu gitu ya.
1: Dan untuk bisa paham dengan diri kita, kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar.
0: Nah, itu.
1: Banyak-banyak bergaul, banyak-banyak pilih circle yang bagus.
0: Nah ini penting ya, circle pergaulan, lingkungan tuh ngaruh banget ya.
1: Gak apa-apa circle-nya kecil, yang penting berkualitas daripada circle-nya besar tapi banyak drama.
0: Wah,
1: akhirnya
0: itu
1: kan kita capek sendiri Kak.
0: Iya itu banyak drama, capek sih.
1: Jadi mending circle-nya kecil tapi berkualitas semua kan. Okay. Nih, gitu.
0: Ini kan waktunya udah mepet Bu, boleh dong sebagai closing statement, mungkin pesan juga buat teman-teman Pro 2 yang sekarang ya lagi ngejalanin kehidupan, mungkin lagi galau juga, lagi bingung arahnya. Silakan Ibu Fitri.
1: Ya jadi pesan untuk diri saya sendiri dan yang lainnya, khususnya para wanita, jadi wanita yang tegar, banyak belajar, banyak membaca, dan banyak berdoa. Semoga kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang melahirkan generasi yang hebat untuk Indonesia, yang hebat juga.
0: Amin.
1: Gitu Kak Res.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ibu Fitri. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Oke, acaranya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, teman-teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Ibu Fitri Sari Setyo Rini M. Home. Ya, beliau adalah dosen dari SBI Win Seizu Purwokerto ya. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
1: Selamat sore Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan laporannya.
1: Oke, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentang situasi arus lalu lintas pada Jumat sore hari ini di beberapa pertimbangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Ya, ini di hari Jumat sore menuju libur. Kami update yang pertama cuaca seperti biasa ya. Di persimpangan-persimpangan yang kami pantau di sekitaran perkotaan Purwokerto bahkan sampai ke Karanglowas, Karanglo, Aji Barang, kemudian Linggamas, sampai ke Kalibagor, kami pantau ini semuanya tidak ada yang hujan. Cukup teduh namun tidak ada yang hujan, ini cocok banget untuk memulai perjalanan sore-sore mungkin ya, atau juga ada yang mudik ke kota-kota asal ya di weekend ini. Dan untuk arus lalu lintasnya kami pantau pada sore hari ini hampir semuanya lancar ya, rata-rata lancar. Hanya ada beberapa persimpangan yang memang cukup ramai untuk volume lalu lintasnya seperti di simpang Museum BRI. Kami pantau untuk sore hari ini cukup banyak kendaraan yang melintas khususnya dari arah barat atau dari arah underpass. Ini cukup banyak untuk kendaraannya, kami pantau sampai mengekor ke jembatan ya, yang mengarah ke underpass. Yang artinya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ya, untuk teman-teman yang membawa mobil pribadi harap lebih bersabar karena mungkin tidak dapat untuk satu kali fase putaran lampu merah untuk bisa melintasi di simpang Museum BRI, mungkin lebih dari satu kali lampu merah ya untuk bisa melewati atau melintasi simpang Museum BRI dari arah barat. Namun untuk dua kali simpang yang lain di simpang Museum BRI dari arah utara maupun dari arah timur kami pantau ini cukup lancar untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian kami pantau di simpang Sawangan pada sore hari ini cukup lancar juga ya, dari arah barat, kemudian dari arah Tanjung atau dari arah selatan, dan juga dari arah alun-alun, panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang, kendaraan juga tidak terlalu ramai, dan untuk volume untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang Sawangan cukup lancar ya, dan juga tidak ada gangguan-gangguan dari kendaraan keluar masuk ya, yang parkir tepi jalan yang menuju ke pusat oleh-oleh yang ada di Sawangan. Kemudian di simpang alun-alun kami pantau ini yang ramai malah di trotoar alun-alunnya ya, di sekitaran trotoar alun-alun ini cukup ramai masyarakat yang melakukan kegiatan ya, ada yang berolahraga sore, ada yang sekedar jalan-jalan atau mengambil foto di sekitaran alun-alun. Namun untuk arus lalu lintasnya kami pantau sangat lancar, kendaraan masih belum terlalu banyak, parkir tepi jalan umum juga tidak terlalu padat pada sore hari ini di simpang alun-alun, baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun di arah utara ya, di jalan masjidnya. Untuk arus lalu lintas ini cukup lancar di simpang alun-alun. Kemudian kami pantau juga di simpang Gor Satria, di keempat kaki simpang kami pantau Gor Satria juga cukup lancar, tidak ada panjang antrian kendaraan yang cukup panjang. Ini biasanya dari arah selatan, utara maupun timur ya, untuk sore hari di simpang Gor Satria cukup panjang. Namun untuk Jumat sore ini kami pantau cukup lancar, dan kami pantau juga satu kali putaran lampu merah bisa menghabiskan antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang yang ada di simpang 4 Gor Satria. Kemudian kami juga sedikit lompat ya di sisi selatan perkotaan Purwokerto, di ruas jalan Gerilya ini kami mulai dari simpang Tanjung. Untuk arus lalu lintasnya cukup lancar karena memang mulut simpangnya juga cukup lebar, jadi tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan yang ada di simpang Tanjung. Kemudian dari arah timur yang biasanya cukup ramai kendaraan ataupun juga cukup panjang antrian kendaraannya, kami pantau untuk sore hari ini juga cukup normal ya, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian untuk volume lalu lintasnya juga tidak terlalu ramai, Dan juga untuk arus lalu lintasnya sekali lagi cukup lancar di Simpang Tanjung. Kemudian di Bundaran Andang Pangrenan kami pantau juga masih di Jalan Gerilya. Juga cukup lancar, tidak ada penumpukan di tengah-tengah bundaran. Kendaraan juga tidak terlalu ramai, masih cukup lancar untuk arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan. Dan kami juga sedikit melompat lagi ke sisi timur selatan Perempatan Purwokerto, ada di Simpang Linggamas. Pada sore hari ini dari arah timur, kemudian dari arah utara Sokaraja maupun dari arah selatan dari arah Banyumas, di Simpang Linggamas ini untuk kendaraan tidak terlalu ramai. Pantauan kami ini satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang yang ada di Simpang Linggamas, dan untuk arus lalu lintas juga tidak terlalu ramai ya. Kemudian di sisi selatannya di Simpang Kalibagor juga sama ya, arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian panjang antrian kendaraan dari sisi selatan juga tidak terlalu panjang, dari utara juga tidak terlalu panjang, sehingga di Simpang Kalibagor ini bisa dikatakan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini juga cukup lancar ya. Kemudian terakhir kami pantau di Simpang Karanglewas ya, di sisi barat Perkotaan Purwokerto. Kami pantau juga untuk arus lalu lintasnya pada sore hari ini cukup lancar. Kendaraan dari arah barat yang biasanya ramai pada sore hari ini dari arah Haji Barang atau dari arah barat tidak terlalu ramai. Meskipun juga kendaraan lebih bervariasi ya daripada yang ada di tengah Perkotaan Purwokerto. Di sini ada kendaraan angkutan maupun kendaraan penumpang yang melintas di sini, namun untuk jumlah kendaraannya atau volume lalu lintasnya tidak terlalu banyak, panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang, dan tidak ada penumpukan yang ada di tengah-tengah persimpangan yang ada di Simpang 4 Karanglewas. Dan menuju weekend kami juga tidak lupa dan tidak akan bosan untuk mengingatkan para pengguna jalan, teman-teman Pro 2 semua yang hendak kepergian menggunakan kendaraan, tetap berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, kemudian tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan mungkin untuk teman-teman yang juga ingin memantau langsung persimpangan-persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto, mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintasnya, ramai atau enggak, kemudian untuk cuacanya seperti apa ya untuk persiapan bepergian, bisa langsung berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ tinggal dipilih untuk persimpangan mana yang ingin dipantau. Di situ ada beberapa persimpangan dan silakan untuk dipilih sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Mas Aris ya, semoga bisa membantu untuk informasi pada sore ini.
0: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama Mas.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan, namun ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sama berdua, Polres Purbalingga ini gelar patroli motor bareng Baksos dan juga sesi Jumat Curhat di Desa Karangpetir, Kalimantan ya. Kegiatan fokus ngasih bantuan buat lansia, cek kesehatan yang gratis sekaligus nampung keluhan warga soal keamanan wilayah ya. Terkait dengan keresahan warga soal tawuran, arahan tegasnya adalah segera lapor ke call center 110 buat respon cepat ya. Dan mengenai fenomena bocil naik sepeda listrik nih di jalan raya teman berdua, sekarang kan memang lagi musim ya. Jadi ditegaskan juga, jadi hal tersebut itu udah jelas melanggar aturan ya. Jadi saat Binmas bakal gencar sosialisasi ke orang tua biar lebih aware gitu. Dan agenda ini intinya buat menjaga kondusivitas sih. Sekaligus dengerin aspirasi warga, biar bisa masalah di lapangan tuh ada solusinya gitu teman berdua. So buat kamu juga, buat khususnya orang tua ya yang punya anak kecil gitu terus bawa sepeda listrik gitu nih, hati-hati banget di jalan raya teman berdua, karena udah banyak kasusnya kejadian akhirnya anak kecil kesenggol motor lah ya, kesenggol mobil, ketabrak ya, namanya kan masih bocil juga di jalan raya, bahaya ya. Jadi buat para orang tua ini harus selalu mengawasi anaknya ya supaya tidak bermain sepeda listrik di jalan raya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Well, teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau kurban ya, bisa banget sebenarnya, tapi harus ngelihat stok juga. Sekarang stok kambing di pasar hewan Purbalingga itu lagi gaspol, naik 40% sampai tembus 500 ribuan ekor dibanding hari biasa yang cuma 250 sampai 300 ekor ya. Dan harga udah mulai nanjak ya, tapi jualan malah seret karena pembeli dan pedagang susah dapat titik temu soal harga gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin keluarga kamu atau kamu sendiri mau berkurban gitu, pastikan ya hewannya juga bagus gitu kan. Kemudian harganya juga sesuai dengan yang anggaran yang kamu punya gitu ya. Yang pastinya kesehatan hewan ini harus diperhatikan banget ya. Oke, okay? So memang harus lebih teliti dalam membeli hewan kurban.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Untuk berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, ada baiknya istirahat dulu di rest area atau langsung mampir ke masjid ya. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayakulalah mi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diribah tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diribah, laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang menggibah, laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Gibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang digibah tak punya hak jawab. Gibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Gibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, buat kamu yang jam segini mungkin masih dalam perjalanan ya, kamu harus tetap waspada, hati-hati, fokus di jalan. Karena kalau misalkan sore kayak gini, kadang-kadang udah capek ya, udah lelah dengan berbagai macam aktivitas, ini masih harus di jalan gitu ya, harus tetap hati-hati. Kalau kamu misalkan lagi nyetir, pastikan kamu tetap fokus, jangan sambil mainan handphone ya. Ataupun teman berdua yang lagi berkendara roda dua juga ini yang mungkin lagi dengerin ya. Atau yang akan gitu kan, yang akan berkendara roda 2. Nah ini juga harus tetap fokus teman pro 2, jangan sampai naik motor sambil mainan handphone, itu sangat berbahaya banget ya. Supaya kamu tetap selamat dan tidak membahayakan orang lain juga, terus keluarga di rumah juga yang sudah menanti kamu pulang ya. Itu tidak dibebani dibebani rasa khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Tetap fokus berkendara dan pastikan diri kamu juga menggunakan alat-alat penyelamat diri, misalkan helm dan lain sebagainya, taati lalu lintas juga teman berdua.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian sore ceria, teman Pro 2. Kali ini ada duo elektronik DNA yang beranggotakan Mr. Aloy dan J-Jax resmi ngerilis single terbaru berjudul Pine ya. Hasil kolaborasi bareng musisi Parks ya. Karya ini mengusung nuansa musik elektronik modern yang lebih gelap, emosional ya, sekaligus energik pastinya. Dan sebelumnya itu kan sukses ya, berkolaborasi dengan Indah Kus dan juga Cory Core yang suaranya gue banget nih. Suaranya ngebas banget nih. Cory Core kan memang karakter suaranya ngebas banget ya, teman Pro 2. Dan rilisan kali ini menjadi langkah eksplorasi paling berani dalam memperluas spektrum musik lintas genre. Dan hadirnya lagu atau single berjudul Pine ini sekaligus memicu spekulasi di kalangan pendengar ya, tentang rencana peluncuran album baru pada pertengahan tahun ini. Jadi single ini udah tersedia di seluruh layanan musik digital ya. Dan ya, teman berdua pastinya penasaran juga, khususnya yang suka dengan musik-musik EDM ya gitu kan, pasti menanti banget nih karya-karya dari mereka.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Sore ceria. Sore ceria.
1: Kali ini FIFA resmi ngerilis lagu Goals ya sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026 ya, hasil kolaborasi gokil Lisa Blackpink, Anita dan juga Rema ya. Lagu ini gabungin genre pop latin, terus ada afrobeat sama K-pop buat wakilin semangat global gitu. Dan ketiganya bakal tampil live di pembukaan Los Angeles pada 12 Juni 2026 bareng bintang lain kayak Katy Perry, ada Michael Bublé juga teman berdua. Dan sejarah baru ini juga tercipta lewat pertunjukan paruh waktu atau halftime show pas final di Stadion New Jersey ya 19 Juli 2026 yang bakal nampilin ada BTS, terus ada Madonna, ada Shakira juga teman berdua. Dan Piala Dunia edisi kali ini makin rame dengan 48 negara peserta dan 3 negara tuan rumah. Ada Amerika Serikat, terus ada Kanada, ada juga Meksiko. Menarik ya teman berdua. Jangan lupa ikutin terus yang namanya Piala Dunia untuk tahun 2026.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

Teman kedua kali ini ada Olivia Rodrigo ya, Rodrigo. Agak susah ya pengucapannya ya. Jadi Olivia itu baru aja ngerilis lagu The Cure yang jadi bagian dari album terbarunya, yaitu You Seem Pretty As Shit and For A Girl So In Love gitu, teman berdua, yang dijadwalin rilis 12 Juni 2026. Dan lagu ini ngebawa perspektif baru ya soal proses pendewasaan, refleksi emosional, ada juga tentang pengalaman cinta yang lebih nyata dibandingkan karya-karya sebelumnya gitu ya. Jadi judulnya mirip nama band legendaris ya. Lagu ini tuh murni hasil refleksi pribadi soal hubungan asmara yang serius ya. Menariknya Olivia itu emang punya hubungan dekat dan ya bisa dibilang rutin gitulah ya, ngobrol tiap minggu sama vokalis The Cure gitu. Ada Robert Smith. Aduh, ada something nih, ya kan? Jadi Robert Smith itu terang-terangan muji kualitas musik dan penulisan lirik dari Olivia ya, yang dinilai impresif buat musisi muda. Secara keseluruhan album baru ini bakal nampilin sisi Olivia yang lebih dewasa, personal dan juga emosional tentunya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti music live chat. Nanti bakal ada Mahen sebagai guest star dan nanti bakal ada Edit ya sebagai pemandu kamu di music live chat. Oke, thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, hello everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Lama banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel.
1: Padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30 Pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Okay. Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa Mas, lari kayak lari. Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, bener sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya bener.
1: Percayalah.
0: Bener. Yeah. Tapi long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya,
1: jadi kalau pas ditanya, udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke... banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya. Gak ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu, tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma, dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya, secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hip dude,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh.
0: Hype
1: senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu cepet banget.
1: Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu, apa namanya, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya nih ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma, jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih, kayak gitu.
0: Oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: Okay.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: Bener. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja yang santai, menyenangkan moodnya itu kan biar jadi seneng gitu kan, ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak, ya udah mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cok banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar tapi kan lu tetap yang Mini Cooper.
0: Ah itu sih? Dia.

0: Sering bertambahnya usia ya, sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya, mulai awalnya gimana? Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya nggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
1: bener.
0: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Yeah. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
1: Bener sih.
0: Ini dia gak ya orangnya?
1: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
0: Iya,
1: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
0: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
1: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
0: Ya itu, dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
1: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
0: Ini agak sedikit menyimpang dikit. Okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
1: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
0: Oke.
1: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
0: Gue lupa lagi.
1: Lupa ya?
0: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, bentar dulu.
1: Apa?
0: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia gak apa-apain. Kwanza ngapain?
1: Aduh, ngomongin bola lagi deh.
0: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
1: Oh iya, benar sih. Tapi di Leverkusen bagus ya?
0: Yakin. Kalau bagus juara.
1: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
0: Oke.
1: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
0: Padel. Oh iya, really? Itu first thing first. Gitu.
1: Kalau padel sama bola.
0: Bola lagi gue.
1: Bola.
0: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
1: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
0: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
1: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
0: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
1: Oke, okay, why? Kenapa?
0: Star Syndrome gue. Kesel banget. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
1: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Bener. Tapi kan
0: bisa, apa namanya?
1: Menciptakan lagi.
0: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama emosi di orang-orang sekitar lah.
1: Yeah,
0: itu menyebalkan soalnya jujur. Tapi kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
1: Oke.
0: Tapi kayak, wow banyak yang ninggalin.
1: Kerasa ya akhirnya ya.
0: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
1: Okay.
0: Udah gak apa-apa.
1: Iya benar.
0: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome nih gue sih.
1: Iya benar.
0: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
1: Iya sih, kasih lu, spotlight gitu kan.
0: Wah enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
1: Iya benar. Iya sih benar. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
0: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
1: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
0: Jadi pemain bola.
1: Pemain bola? Serius lo?
0: Serius.
1: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
0: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
1: Oke.
0: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
1: Oh iya, serius.
0: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
1: Oke, paham.
0: Terus jadi kayak ditanya, oh... Nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
1: Oke.
0: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
1: Gitu. Benar.
0: Jadi, tapi karena latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak Gue gak bisa nih.
1: Gak bisa.
0: So,

0: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
1: Okay.
0: Itu kebetulan.
1: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
0: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
1: Oke.
0: Ya itu.
1: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
0: Masa depan.
1: Why?
0: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
1: Oh iya juga sih, bener sih.
0: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
1: Oh.
0: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
1: Iya bener
0: satu
1: sih.
0: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
1: Pengen tahu aja.
0: Kalau yang kemarin ya udahlah.
1: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
0: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
1: Iya benar sih, benar-benar.
0: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
1: Yes.
0: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
1: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
0: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
1: Betul.
0: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
1: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
0: Bentar. Konteks.
1: Oke.
0: Gue sangat-sangat-sangat lupa lirik.
1: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
0: Sesusah itu.
1: Terus gimana kalau live?
0: Jadi gue pernah salah lagu.
1: Oke.
0: Okay. Pas skip dulu di Menyalanya.
1: Ya. Waktu
0: itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
1: Oke. Okay.
0: Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
1: Oke.
0: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah.
1: Okay.
0: Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik.
1: Yes.
0: Dia beginiin lirik ke gue.
1: Gua, serius?
0: Lagunya ini. Soalnya gue gini nanya. Apa?
1: Oke.
0: Baik lagi kalau dia Menyala. Di ref sih.
1: Oke, boleh gak nyanyiin dikit?
0: Gak, simpel banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
1: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu yang kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo.
0: Alright.
1: Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next-nya?
1: Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan
0: dan
1: Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, wow, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya nggak laku. Jadi jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: gue hidup-hidup
1: dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin hidup, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: kurang pasti. Gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya. Alright. Oke gitu ya Vico pake ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu
0: ya? Ada satu. Menyala?
1: Enggak.
0: Oh bukan,
1: satu ada lagi ada.
0: Oh ya, ada
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Kita tahun ini bisa yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Mahen tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Yeah, bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyalanya tuh gimana?
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi menarik yang akan aku hadirkan buat kamu. Baik teman Pro 2, Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari budaya konten di media sosial. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Ilham Ramadan.
3: Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tapi juga telah berkembang menjadi bagian dari budaya konten di media sosial. Kehadiran platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan layanan live streaming membuat masyarakat dapat mengikuti perkembangan pertandingan dengan lebih cepat dan interaktif. Cuplikan gol, reaksi supporter, prediksi pertandingan hingga analisis pemain kini mudah ditemukan dan tersebar luas dalam hitungan detik. Perubahan ini membuat pengalaman menonton sepak bola menjadi lebih fleksibel karena masyarakat tidak lagi bergantung pada televisi konvensional, melainkan dapat menyaksikan pertandingan melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Selain memberikan kemudahan akses informasi, perkembangan konten digital juga membuat sepak bola semakin populer di kalangan generasi muda karena dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan kreatif. Namun di sisi lain, era digital juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan tayangan ilegal yang masih sering ditemukan selama Piala Dunia berlangsung. Meski begitu, perkembangan teknologi digital dinilai berhasil mengubah cara masyarakat menikmati sepak bola dari sekedar tontonan menjadi pengalaman interaktif yang melibatkan jutaan penggunaan media sosial di seluruh dunia.
2: Itu dia informasi dari Gema Piala Dunia yang bisa aku hadirkan pada malam hari ini. Dan tentunya kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id/purwokerto. Dan tentunya kamu juga bisa update terkait siaran Pesta Bola Dunia 2026 karena RRI sebagai pemegang lisensi resmi siaran Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jaga malam bareng sama aku, Dosan Pradana, menemani kamu di tengah Purwokerto yang sedang gerimis. Tadi sempat hujan deras, terus reda, gerimis, ini hujan lagi ya. Tapi gak apa-apa, walaupun cuacanya apa namanya kayak bikin badan ingin segera merebahkan diri sambil tarik selimut, gak apa-apa, lakukan aja hal itu sambil nyalain Pro 2 FM ya. Dengerin streaming di aplikasi atau nyalain radionya, atau bisa juga melalui webs ya di rri.co.id ya. Oke, nanti sambil ngobrol-ngobrol aku bakal share nih. Nanti aku buka kesempatan juga buat kamu yang mau ikutan join di jam 9. Atau nanti ada lagu-lagu juga yang udah disiapin sama musik director kita ya. Nah, lagu yang satu ini kayaknya pas banget nih, syahdu juga nih buat didengerin pas lagi momen-momen yang lembab-lembab basah ya. Ada lagu dari Indra Sinaga, Terjemahan Cinta. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM bareng sama aku, Dosan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

Oke, itu Mompro 2. Kali ini kita akan ngebahas tentang konsistensi ya dalam membangun bisnis ya, khususnya buat kita nih sesama anak muda ya. Kan kita tahu betul ya, bisnis ini nggak mungkin berjalan bagus kalau kita nggak konsisten ya. Kadang up and down itu wajar, tapi konsisten ini harus ya. Jadi pentingnya konsistensi dalam bisnis ini, bisa dibilang konsisten ini kan sebuah kemampuan untuk terus menjalankan usaha walaupun mungkin hasilnya belum terlihat cepat ya. Jadi dalam bisnis konsistensi ini lebih penting daripada semangat sesaat, dan banyak anak muda gagal juga bukan karena tidak mampu, tetapi juga karena cepat menyerah ya. Jadi seperti penjualan sepi, konten gak ramai, atau keuntungan masih kecil ya, bisnis berkembang ini melalui proses yang dilakukan berulang setiap hari ya. Karena itu fokuslah pada proses, bukan hanya pada hasil ya. Jadi bisnis ini bisa dibilang kayak permainan jangka panjang, bukan kesuksesan yang instan ya. Instan ini biasanya kayak bonus ya, tiba-tiba viral dar. Nah ini butuh apa namanya, konsistensi yang lebih kenceng lagi. Jadi kalau misalnya kamu sekarang sedang merintis usaha kamu dan belum berhasil, atau ada kegagalan, kesalahan dan lain sebagainya, jangan patah semangat. Terus perbaiki, terus belajar, dan harus tetap konsisten.

0: dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Gak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya gak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren. Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Let's go!

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Jaga malam.
2: Teman Pro 2, hujannya deres lagi nih, makin deres ya. Jadi mending stay di rumah aja sambil dengerin Pro 2 FM ya, ditemenin sama Mamas Dosan ya. Boleh sambil disiapin kopi, susu, atau mungkin tehnya, atau teh susu kayaknya juga seger banget sih ya, malam hari ini ya. Kayaknya anget-anget gimana gitu, ditambah mendoan sama pisang goreng, kayaknya makin gacor juga malam hari ini ya. Nah, kita lanjut lagi kalau tadi kita udah tahu gimana pentingnya konsistensi. Nah ini mungkin yang masih bingung gimana sih caranya untuk kita bisa tetap konsisten dan ngelatihnya tuh kayak gimana. Yaitu bisa dengan membuat target kecil ya. Jadi mulai dari target yang sederhana seperti upload 1 konten per hari, mencari 1 pelanggan baru, belajar bisnis selama 30 menit per hari gitu ya. Lalu bangun rutinitas juga untuk biasakan promosi, evaluasi dan juga belajar tiap hari. Ya, jangan lupa juga disiplin. Bukan mood-moodan ya, atau up and down setiap hari, mood swing gitu ya. Jadi pebisnis sukses ini tetap bekerja walaupun sedang malas atau capek ya. Dan jangan lupa juga evaluasi dan juga perbaiki ya. Jadi kalau misalkan strategi belum berhasil, perbaiki caranya bukan langsung berhenti ya. Jadi yang diperbaiki ini adalah caranya. Kalau belum berhasil berarti caranya yang salah, bukan malah usahanya yang dihentikan teman-teman berdua.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Malam.
1: Selain belajar gimana caranya caranya konsisten ya, kita juga harus belajar cara bertahan dan juga berkembang ya. Jadi siap menghadapi kegagalan ya, karena dalam bisnis ini pasti ada yang namanya rugi, komplain dan juga penolakan ya. Jadi ini jadikan ini semua sebagai pelajaran untuk bisa terus berkembang ya. Mulai dari yang kecil juga jangan lupa, karena banyak bisnis besarnya dimulai dari hal sederhana. Yang penting adalah terus berkembang ya, jangan stagnan ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk terus belajar ya, ikuti perkembangan media sosial, pemasaran dan juga teknologi bisnis. Dan jangan mudah menyerah juga ya, karena kesuksesan biasanya datang kepada orang-orang yang mampu bertahan dan konsisten lebih lama ya. Usaha kecil yang dilakukan ini terus-menerus akan yang dilakukan secara terus-menerus bakal menghasilkan perubahan besar di masa depan. Yang penting jangan lupa, kalau stagnan gak berubah-berubah ya gagal-gagal terus ya, tapi gagal belajar perbaiki, gagal belajar perbaiki gitu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak pandu berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih dijaga malam ya. Yang di tengah hujan, derasnya hujan di Purwokerto. Bolehlah malam hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, teman produk. Aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung. Kita bahas yang lebih deep, karena hujan-hujan gini kan kayaknya cocok banget buat refleksi diri gitu ya. Kayak flashback ke momen-momen di masa lalu, atau hal-hal yang mungkin pernah dilalui gitu ya. Jadi malam hari ini kita bakal bahas tentang hal yang pengen diubah atau diperbaiki ya. Boleh langsung di-share melalui WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt ya. Termasuk yang mau ikutan gabung boleh langsung meluncur ke TikToknya Pro2 ya, di @rripro2pwt. Langsung meluncur, kita lagi live juga ya. Ditunggu sampai jam 11 malam nanti sambil dengerin lagu yang satu ini nih. Buat kamu yang masih gak percaya kalau ternyata dia udah ninggalin kamu gitu ya, sedangkan kamu sendiri belum siap buat kehilangan dia. Semangat ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Makan secukupnya aja, gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Oke, selamat malam teman Produa. Aku mau bacain dulu yang udah ikutan join ya di live TikToknya Produa nih. Ada Prasetya 08, lalu ada Mas Bray, ada Kakak R yang ada di Cilacap, dan juga ini ada Kepo 791 Anyong ya. Karena pakai huruf Hangul jadi aku enggak paham ya. Oke. Lembur ya kak? Enggak, ini emang kerja sampai malam, sampai jam 12 ya. Oke, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung nih ya. Selamat malam, ada Hilda Atika ya. Hal yang pengen diubah atau diperbaiki yaitu sifat ya kak. Ingin menjadi lebih sabar dan juga gak keras kepala. Lanjut lagi. Ada Vanilla Latte, hal yang pengen dirubah adalah ibadahnya biar gak terlalu jauh sama Tuhan ya. Kalau kata KKR sih ya, hal yang pengen diubah atau diperbaiki adalah takdir ya. Takdir itu ada dua ya, yang bisa diubah dan yang memang sudah menjadi ketetapan dari Tuhan ya. Kayak gitu gak sih? Oke, jangan lupa buat kamu yang ikutan kamu masih terus ditunggu ya, sambil menikmati sejuknya hujan malam hari ini, sambil dengerin satu lagu lagi nih. Wah, ini pas banget juga. Salah satu idola aku, Diva Indonesia, Krisdayanti, Satu Sayap Tertinggal.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: malam.
1: Teman Pro 2, sebelum nanti aku lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung, aku punya informasi menarik nih dari perayaan anniversary ke-11 PK Entertainment Group yang menggelar press conference ya, untuk mengumumkan ekspansi besar perusahaan ke berbagai sektor industri kreatif. Jadi langkah ini juga menandai perkembangan PK Entertainment Group yang juga mulai merambah industri musik, film, creative ventures, hingga strategic investment sejalan dengan visi mereka untuk menjadi integrated entertainment dan juga creative powerhouse terdepan di Indonesia. Wow, ini kayaknya menarik sekali ya. Nah, ini ada beberapa juga yang di-spill oleh CEO PK Entertainment Group ya, yaitu ada Peter Harjani. Pasti udah pada tahu ya, kira-kira projectnya kedepannya bakal apa aja dan seperti apa. Kita ketemu dulu. Kali ini kita bakal diajak untuk biar lebih semangat lagi seru-seruan bareng sama GKT48 dengan River.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Malam-malam.
1: Selamat malam buat yang ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 ya. Kita masih ngebahas tentang hal yang pengen diubah atau diperbaiki ya. Jadi thank you yang udah ikutan gabung nih. Aku mau bacain dulu, tadi ada Mas Kerupuk Balap ya yang katanya, aku gak ada yang pengen dirubah, aku mensyukuri apa aja yang udah terjadi deh, buat jadi dijadikan pelajaran ya. Oke. Next yang udah ikutan gabung ada Mas Aden yang pengen diubah adalah gaya hidup gak sehat ya. Oke. Mas Fatur Rahman, hal yang pengen, yang harus diubah atau diperbaiki itu adalah cara sholat kita yang harus dibenahi dan juga diperbaiki. Jadi ya ibadah masing-masing harus diperbaiki biar lebih apa namanya khusyuk kali ya. Oke. Thank you yang udah ikutan gabung. Kali ini aku ajak kamu dengerin lagu lagi ya. Ini lagunya spesial buat yang lagi join di TikToknya Pro 2, ada KKR dan juga teman-teman semuanya. Ini lagunya Viera dengan Seandainya. Boleh yang tahu lagunya nanti kita sambil nyanyi bareng-bareng di rumah masing-masing ya. Dan tentunya jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung, boleh deh sambil disiapin paketannya, sambil disiapin kopi tehnya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngetik melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2.

0: 0827-312-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi bacanya yang udah ikutan gabung melalui WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ada Anissa yang ada di Purbalingga yang pengen dirubah dalam hidup, yaitu menyelesaikan segala permasalahan hidup keluarga dengan cara ngobrolin bareng tanpa rasa marah yang memuncak ya. Ada Piu-piu, Piu-piu. Banyak banget kak yang pengen dirubah atau diperbaiki ya, sampai pengen di restart aja gitu rasanya, ngulang dari awal, ngejalanin hidup yang lempeng-lempeng aja, bikin keputusan yang benar dan gak ngelakuin kesalahan ataupun hal konyol yang bikin hidup rada berantakan ya. Tapi untuk sekarang pengen banget ngerubah rasa malasku tapi masih belum bisa konsisten. Gak apa-apa, yang penting ada usahanya dulu, berkurang, dikurangin, dikurangin, dikurangin, terus baru apa namanya ditinggalin tuh rasa malas ya. Malas untuk bermalas-malasan. Oh, bijak banget tuh Min ya malam hari ini. Mungkin karena efek hujan ya. Jadi agak subur ini otaknya kena air hujan ya. Oke, kita ke lagu lagi nomor Pro 2. Ada Chet Tepper dengan I Had Everybody. So check this one. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Teman Bro 2, kita lanjut lagi. Sebelum nanti aku bacain komentar kamu, aku punya informasi menarik dulu nih. Ya, kalau tadi ada PK Group, nah kali ini ada Sinaspiro yang mengumumkan album debut Visitor yang rilis pada 3 Juli nanti. Ya, jadi melalui Capitol rilisnya. Jadi rilisan ini juga menyusul sukses single dari Die on the Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show. Ini diproduksi oleh Omar Fedi, dan album ini juga mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan ya. Sina juga bersiap untuk menggelar tour di Eropa, Inggris, dan juga Amerika Utara, serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Line. Wow, ini penasaran ya, jadi penisirin. Nah, nanti kalau misalnya kamu ada yang suka sama lagu-lagunya Sinaspiro, jangan lupa di list di Pro 2 Hitlist ya, setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya. Oke, tadi ada Sunflows mana nih? Oke, hal yang pengen diubah adalah atau diperbaiki yaitu semoga kedepannya bisa lebih dewasa dan gak kekanak-kanakan lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ada Mas Agus, selamat malam Kak. Hal yang pengen aku rubah terutama rasa malas, rasa pede walaupun terkadang canggung dan sekarang aku masih belum mencoba lagi. Semangat siaran yuk Mas Dosan, makasih. Thank you juga udah ikutan gabung. Ada Dika ya. Yang mau diubah ya isi dompet lah. Masa isinya struk doang Kak, dari ujung ke ujung. Capek bener nih jadi sobat miskin, pengen deh ngerasain jadi sultan sehari aja. Kalau aku sih gak mau sehari ya, selama-lamanya kalau bisa. Thank you udah ikutan gabung. Ada Tiara ya. Aduh, udah jam tidur, kayaknya udah kayak kalong aja, mata udah hitam banget, kayak panda, stres banget parah nih. Gara-gara habis maraton mulu Kak, tiap malam maraton drakor ya. Oke, jadi yang pengen kamu ubah apa? Oh, jam tidur. Pengen ubah jam tidur aja biar gak kayak kalong. Baiklah, diterima dengan jelas ya. Ya udah. Kalau gitu kita ke lagu lagi teman Pro 2. Ada What Do You Think Of. So check this one.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Apa Malam.
1: Oke, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Dan selain ini kau bisa dengerin full lagu Indomanca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 0813-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM Purwakarta.

Temuan Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Temuan Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik, apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya. Jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. nasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah habis. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada, tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut, dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah.
1: Hei, Dul. Mau kemana?
3: Sapa temannya ceria.
1: Mau ke Denpasar?
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
1: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
3: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak, karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidin, durhaka pada orang tua. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 FM, Purwakarta.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangan terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol, dan berikut Fitri Hasanah melaporkan.
4: Lintas yang menghubungkan Desa Sidakangan dan Desa Blater di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di Desa Sidakangan yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini, kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimanah dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga, Revan Haprindiat, menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimanah Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
5: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangan bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan. Tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama, karena jembatan sudah dibangun lama sekali, sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan. Karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini, sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
4: Revan menambahkan BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya Bidang Bina Marga, untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jua Weekend.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pradua, selamat pagi. Sepadal, selamat pagi teman Pradua. Wow, luar biasa pagi hari ini ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 9 ya. Tentunya di Sepadal, selamat pagi teman Pradua. Dan pagi ini dengan cuaca yang masih mendung-mendung manja di luar sana, hawanya masih dingin ya, tapi udah banyak orang yang jogging di depan Pradua ya. Itu udah lalu lalang ya. Aku sebenarnya pengen jogging teman Pradua, tapi ya gimana, kan aku harus temenin kamu. Oke, nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pradua, ada Siska Kurnia. Thank you Siska Kurnia, kayaknya pagi ini ya udah jogging ya, udah keringetan kayaknya ya. Aku agak meragukan sih. Tapi yang jelas ya, hari ini teman Pradua, dengan cuaca yang kayak gini, kamu harus pintar-pintar jaga kesehatan sambil enjoy juga menikmati weekend ini. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Weekend. Teman berdua kayaknya pagi-pagi tuh kita tuh kayak masih banyak yang geguleran, mager-mageran gitu gak sih? Pengennya tuh kayak ya udahlah kayak gini aja ngejalanin hidup. Tapi yang namanya hidup teman berdua harus terus bergerak gitu kan. Mungkin kamu cuma hari ini punya acara atau minggu depan punya acara gitu kan. Mau jalan sama teman kamu, sama gebetan kamu, sama crush kamu. Bisa juga ya teman berdua. Nah ini kalau misalkan kamu mau jalan ya. Ada satu hal yang menarik teman berdua. Di Taman Mas Kemambang Purwokerto ini bakal diramein sama Festival Lampu Lumilen ya. Ini mulai 27 Mei sampai 12 Juli 2026 ya. Jadi ajang gokil besutan Lumilen Wonderful ini siap nyulap seluruh area taman jadi lautan cahaya kelap-kelip selama 47 hari nonstop. Mantep enggak tuh ya. Jadi event ini jadi yang pertama ya, pertama kalinya digelar di Purwokerto setelah sebelumnya sukses besar di Cirebon gitu ya. Kalau waktu itu sebenarnya ada teman berdua, cuma waktu itu konsepnya sedikit berbeda gitu kan ya. Buat yang mau mampir ya, ini tiketnya untuk anak-anak itu sekitar 20 ribuan. Terus untuk dewasa itu 35 ribu. Jam operasional taman selama festival berlangsung bakal dibagi jadi dua shift biar gak rancu gitu teman berdua ya. Jadi ya nanti kalau ada shift normalnya itu jam 8 sampai jam 14 nanti. Si festivalnya itu jam 16 teman berdua. Wow mantap ya. Jadi area taman wajib steril dari pengunjung di jam 14 sampai jam 16 buat persiapan teknis. Dan seluruh sudut taman bakal dihiasi lampu berbagai bentuk estetik ya. Cocok banget buat nyari suasana baru di Banyumas di Purwokerto waktu malam hari. Nah ini kan bisa ya ngajakin keluarga ataupun crush kamu untuk jalan-jalan kesini teman berdua.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ada kabar yang menarik untuk UMKM Banyumas. Jadi ada sebuah program dana bergulir dari pemerintah Kabupaten Banyumas membantu pelaku UMKM ya buat ngembangin usaha dengan akses modal berbunga ringan, teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah itu ya menggelontorkan anggaran 1,3 miliar rupiah lebih ya yang didistribusikan kepada pelaku usaha ber-KTP Banyumas secara berkelompok di tiap desa gitu ya. Dengan masing-masing mendapat 50 hingga 60 juta rupiah ya, teman Pro 2. Jadi ini memang syaratnya salah satunya ber-KTP Banyumas gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya program dari pemerintah ini bisa membantu untuk mengembangkan usaha ya. Usaha UMKM ya teman Pro 2, termasuk mungkin di lingkungan desa kamu, kecamatan kamu. Dan dengan adanya bantuan seperti ini ya kan, harapannya tentunya bisa memberikan dampak positif untuk para pelaku UMKM.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Info cuaca hari ini.
2: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu perakiraan cuaca hari ini ya, menurut situs resmi bmkg.go.id, tepatnya pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas, teman berdua. Untuk hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Purbalingga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian Purworejo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk teman perdua yang akan berkunjung ke Wonosobo ya, diperkirakan Wonosobo hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Dan buat teman perdua yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan diri kamu mempersiapkan jas hujan, mantel dan semacamnya, dan juga lindungi alat-alat elektronik kamu ya, entah itu handphone dan lain sebagainya. Jangan lupa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz. Halo, selamat pagi Mas Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silakan dengan laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang laporan kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto dan sekitarnya ya, untuk sampai ujung-ujung yang saya sebutkan satu-satu. Pertama, saya dari ujung dulu ya, dari Haji Parang lah. Saya pengen dari Haji Parang ini karena keramaian Haji Parang ini menarik ya untuk pagi hari. Emang belum terlalu ramai, tapi emang ya sedikit-sedikit ya, mau kendaraan barang, sepeda motor, mobil pribadi, sudah banyak yang melintas sebenarnya. Dan memang Haji Barang ini dari Simpang memang agak jauh ya untuk pasarnya ya, pasar Haji Barang ke Simpang ini memang agak jauh, tapi kayak masihlah terlihat sedikit-sedikit keramaian untuk yang kayak dari pasar, mereka beli belanjaan, terus ada yang mereka beli pakai mobil ya gitu. Jadi masih terlihat lah untuk di Haji Barang ini. Jadi mungkin keramaian untuk keramaian pasar dan keramaian Simpang ini agak jauh ya. Jadi untuk di Simpang Haji Barang, untuk di Simpang ini lancar. Untuk di depan pasar ini tidak terlalu kelihatan, tapi untuk yang mungkin dari arah pasar menuju ke arah Simpang ini lumayan banyak. Jadi mungkin kendaraan-kendaraannya di Haji Barang ini hanya yang lokalan ya, lokal, masih banyak yang lokal karena ini juga hari Sabtu, banyak ya yang libur ini banyak, dan yang masih berangkat juga sedikit lebih banyak lagi. Tapi emang ramean ini masih aman banget untuk ya untuk di Simpang Haji Barang ini. Terus bergeser ke Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas ini kondisi Simpang, kondisi pasar ini sangat dekat ya untuk ramean Simpang ini. Sebenarnya lancar sih untuk di Simpang Karanglewas ini. Sepeda motor pribadi dari arah barat dan timur, tambah kendaraan